0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.
3: More music in the mix.
4: Hit music and information.
5: One on point one Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
0: Masih bareng aku, Mora Istara, yang siap bikin hari kamu makin seru dan gak ngebosenin. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja ke aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm. Kalau mau yang kecep-kecep, langsung aja ke nomor 0877-903-656-17. Surabaya's Music Station, Istara FM.
6: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
4: 101.1
3: Music.
4: It's music and information. Estara, good morning.
0: Good morning.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Bareng aku Mora Istara, dan buat kamu yang mau request langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store atau DM IG kita di @istara_fm. Bisa juga chat lewat WA di nomor 0877 90

0: second information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif kreator konten dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh tuh DKK si tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Mora Istara yang hadir buat nemenin kamu dengerin lagu hits. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa didownload di Play Store atau DM di IG kita di @istarafm. Bisa juga chat lewat nomor 0877 903656

0: More music in the mix.
1: Hit music and information.
2: One on point one Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Mora Istara yang bikin hari kamu makin berwarna. Bareng musik-musik pilihan buat kamu yang mau request langsung aja ke chatroom aplikasi Istar FM yang bisa di-download di Play Store atau DM ke IG kita di @istara_fm. Bisa juga chat lewat nomor 087790365617. Surabaya's Music Station Istara
3: FM. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1
0: Music.
1: It's music and information. Istara, good morning.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: Lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: When 1.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hai Are Surabaya, masih bareng aku Mora Istara yang nemenin kamu bareng musik-musik pilihan. Dan buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store atau DM di IG kita, dan bisa di TikTok kita di @istara_fm. Dan kalian juga bisa lewat nomor 0877903656123.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Kelebihan dan kelemahan generasi Z. Generasi Z ini memiliki beberapa kelebihan, seperti 1. Pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi. 2. Terbuka terhadap perkembangan yang ada. 3. Mempunyai motivasi yang tinggi. 4. Mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking. 5. Cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu. 6. Tidak cepat berpuas diri. 7. Mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Namun demikian, generasi Z juga memiliki beberapa sejumlah kelemahan, antara lain 1. Cenderung individualistis dan egosentris. 2. Tidak fokus terhadap satu hal. 3. Kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan. 4. Lebih memprioritaskan uang. 5. Emosi yang cenderung labil. 6. Terlalu bergantung pada teknologi, sehingga kesulitan ketika dihadapkan dengan hal-hal yang konvensional.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
2: Radio.
3: This is Stara.
4: This is Magic Radio.
5: This is Oddie Murs.
6: Hi, we're the Wanted.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: We love new music.
9: Hi, I'm Pink.
8: On radio.
10: That is Ben.
0: 101.1. Hear music and information.
11: All day, every day. Radio.
0: You're listening to The Breeze across.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hey Are Surabaya, bareng aku Mora Istara yang nemenin kamu kali ini. Buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Star FM, atau kalian juga bisa DM di IG kita maupun TikTok kita di @istarfm. Kita juga ada Xpix Radio, Trendy Noise, dan kita juga ada WA di 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Selamat pagi area Surabaya. Wah, pagi ini kayak sepi banget gitu ya. Cuman ada suaranya aku, Pici ya. Pagi ini sama aku dulu ya, Pici. Sepi ya. Aku jadi kangen deh, tapi enggak apa-apa ya. Gimana nih kabarnya arek-arek Surabaya di hari Jumat ini? Ini udah mau weekend nih ya, gitu. Langsung aja kali ya, karena ini aku merasa kesepian gitu ya, berasa kayak pengen nostalgia gitu. Jadi topik hari ini itu adalah barang apa sih yang masih kalian simpen gitu? Dari siapa dan kenapa nih? Mungkin ada yang barang dari mantannya atau dari sahabat gitu ya, buat kenang-kenangan gitu. Boleh deh cerita-cerita ke aku nih ya, karena aku mau bacain cerita kalian nih. Kalau mau cerita bisa lewat seperti biasa, bisa di WhatsApp di 087790365617, atau bisa lewat sosmed kita nih di Instagram, DM juga bisa, DM TikTok juga bisa di @istarafm. Oke, aku tunggu ya sampai jam 1.
1: Lihat deh tuh Deka kasih

0: 021-409-8575.
1: Now, back to the music.
2: Hits music and information. Non-

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Wah, balik lagi dengan aku PIC IPC ya. Tapi aku seneng nih karena my bestie udah bisa join nih.
1: Jujur geli. My bestie gue.
0: Siapa ya kangen nih sama Robin dan Pici? Kemarin ada enggak kamu?
1: Ada yang jam 10 oh, iya, awal yang, doang.
0: Yang talk show ya. Yang enggak dengerin talk show berarti kemarin enggak dengerin
1: iya,
0: Robin
1: parah
0: sama
1: sih.
0: Sekali. Iya.
1: Parah sih.
0: Kemarin kan juga enggak. Jadi kita istilahnya absen sehari gitu
1: iya.
0: Ya. Aduh, kangen enggak? Ayo.
1: Ayo absen.
0: absen. Okay.
1: Tapi hari ini apa sih?
0: Barang yang masih kamu simpan itu dari siapa dan kenapa? Ada enggak okay. Kamu? Pasti
1: ada lah.
0: Langsung kepikiran nih. Ya. Oh iya, tadi ini ada request masuk ya ini. Lagunya Breaking Benjamin Diary of Jane udah keputer ya tadi.
1: Oke.
0: Nah, kalau barang ini apa ya? Aduh,
1: pasti ada kenangannya ya.
0: Ya. Kita nyimpen kan pasti ada alasannya. Ya. Entah barangnya masih berguna atau
1: emang sayang
0: iya,
1: aja kalau
0: dibuang atau in case emergency gitu ya, kayak barangnya urgent. Tapi ini yang ada kenangannya nih.
1: Iya, ada nggak barang kenangan? Atau mungkin bukan dari orang tapi emang beli dan itu ada ceritanya.
0: Iya, benar. Misal beli sepatu nih ya, udah buluk tapi masih disimpan. Kenapa? Karena ini aku beli dengan gaji pertama.
1: Iya, bisa gitu, iya. Kenang-kenangan deh gitu.
0: Iya, boleh banget nih kita apa cerita-cerita lah ya. Iya. Kalau mau cerita-cerita atau request lagu bisa di mana aja sih?
1: Bisa di nomor WhatsApp kita 0877-9036-5617
0: atau bisa lewat Instagram kita nih di @istarafm. TikTok juga bisa sih sebenarnya.
1: Bisa,
0: iya. Sama istarafm juga. Jadi bagi kalian yang mau request titip salam apapun itu bisa melalui nomor WhatsApp dan sosial media
1: sosial kita.
0: Oke, kita tunggu. Radio station in the world. No, the universe. 101.1 Hit music and information. Radio station. Surabaya's music station. Halo, Istara.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Arek Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran, asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Arek Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

0: 101.1 Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1 Hit music and information.
3: Radio.
4: Istana.
3: You're rocking with the best.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan.

memahami kamu untuk berhitungan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Music and Information Radio Net Station.
1: Wow. Oke.
0: Ini sekarang udah gak berdua lagi nih, ada yang mau join nih. Ayo, siapa ini? Perkenalkan dirimu.
2: Halo, balik lagi sama aku.
0: Balik lagi, berarti dia Trio Centil sekarang udah lengkap nih formasinya.
1: Iya, betul.
0: Kemarin gak sama kita

0: Jadi yang kangen ya. Aduh, pede, pede.
1: Iya, yeah, kemarin yeah. Hashtag gosip
2: loh.
1: kemarin berdua. Terus dilanjut lagi sepertiga sama Robin.
2: Iya, aku closingan.
1: Iya, pas closing.
0: Oke, sekarang kita udah full formasi nih ya. Langsung aja kita bacain yang udah masuk nih dari question box nih ya di Instagram. Baca satu-satu ya.
1: Oke.
0: Ini aku dari Molly Rahma. Jam masih awet. Oh, jadi mungkin jamnya disimpan karena awet, awet gitu ya.
2: Iya, iya.
0: Merk apa tuh ya?
2: Kau mendang-mending ya.
1: Iya,
2: daripada lagi belum pretel.
1: Iya, daripada masih, beli masih, baru ya, masih layak pakai. Iya,
0: masih layak pakai dan masih bisa sesuai fungsinya gitu.
2: Iya. Juga awet merk apa? Casio.
0: Merk apa ya?
2: Casio kah?
1: Tahu, aku enggak tahu.
2: Rolex kah?
0: Rolex. Oke, terus ada request lagu di ujung minggu, Mesahira. Udah kita putar dan sekarang lagi jadi back sound nih ya.
1: Oke.
0: Lanjut.
2: Dari Carmelita Pratiti, boneka beli sendiri karena suka.
0: Wow. Boneka apa itu? Labu buta.
1: Labu buta. Boneka caki tau.
0: Atau ini yang lagi tren sekarang, Fagler itu.
2: Iya. Yeah, yeah.
0: Atau boneka yang lain nih, mungkin kayak apa? Boneka teddy bear atau yang kayak cewek pakai topi, tau nggak?
2: Iya, iya, iya, tahu.
1: Yang biasanya rambutnya kepang itu kan?
2: Iya, iya. Atau kamu jangan-jangan ini kolektor boneka? Biasanya kan banyak yang Barbie apa di koleksi dari yang bener-bener. Dari yang normal, ada yang Barbie disabilitas, rumah-rumahnya lengkap.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Request Fajar Nur sembutan paku.
0: Oke. Udah masuk nih. Lanjut Maya.
1: Lanjut dari ET. Bunga dari mantan.
2: Wow.
1: Karena belum move on.
0: Waduh,
2: itu berapa lama apa enggak kering enggak?
0: Waduh.
1: Pasti udah kering lah. Oh, bisa jadi bunga ini ya, bunga yang bukan yang fresh flower.
0: Iya, yang palsu.
2: Oh, iya.
0: Kalau kalau fresh flower pun masih bisa enggak sih?
1: Masih bisa banget ya.
0: Tapi katanya kalau nyimpan bunga gitu ada
2: nanti hantunya. Ada Mbak Gunti.
0: Apakah kamu memiliki pengalaman seperti itu ya?
1: Tapi kayaknya enggak sih, aman-aman aja sih aku.
0: Mungkin tergantung mindset ya.
1: Iya.
0: Ini karena belum move on. Waduh.
1: Iya, menghargai lah ya.
2: Iya,
1: emang kayak pastinya tuh mantannya pasti sebelum beli tuh pasti nabung dulu kan ya jadi kan
2: padahal 5.000 ditunjukkan.
0: tapi yang penting
2: nggak mungkin, guys, janda love you.
0: Yang penting mungkin adalah kenangannya.
1: Kenangan satu-satunya ya
2: bunga. Bunga yang gede itu ya.
0: Waduh.
1: Bunga satin mungkin ya.
0: Oh ya mungkin ya. Iya, karena kan sekarang lagi
1: tren ya.
0: Ada ya, ada request enggak nih?
1: Ada di ujung minggu, Mesahira. Kasih Kak,
0: sudah diputar ya. Bagi kalian yang punya apa pengalaman yang sama atau sharing gitu.
1: Ya bisa cerita spill kita di mana aja
2: apa
1: nih
2: yang kalian masih simpen dan kenapa.
0: Dari siapa juga
1: bisa
0: nih.
1: Bisa ceritain ke kita yang lebih seru ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita pasti excited dengernya.
2: Iya, senang hati.
0: Bisa di nomor WhatsApp di 087790365617. Atau
2: di Instagram kita, TikTok. Kita juga buka question box at Instagram.
1: Benar.
2: Kita
1: tunggu.
3: This is Magic Radio.
4: This is Audie Murs.
5: Hi, we're the Wanted.
6: Hi, I'm Ellie Goulding.
7: We love new music.
8: Hi, I'm Pink.
7: On radio.
9: That was fantastic.
10: 101.1. Good music and information.
11: All day, every day. Radio.
12: You're listening to The Breeze across
13: Istara.
14: Top hits
15: of this month.
16: We'll bring the music.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Istana Hit Music and Information Radio Net Station. Ya, masih bareng kita bertiga nih ya. Kita lanjut bacain dari DM nih ya. Ada dari Bang Rian. Oke. Okay. Halo trio ubur-ubur.
1: Buset, ubur-ubur
0: enggak tahu. Ubur-ubur banget nih ya. Oke, okay. Izin request lagu Joe lah yang judulnya End of Beginning. Tadi udah terputar ya, Bang. Okay. Pesan dariku nih buat myself dan buat kita, all of you. Jangan semangat dan terus menyerah buat kita semua.
1: Wah, terima kasih motivasinya, motivator Sarangi.
2: Jangan semangat.
0: Karena besok weekend ya, jadi waktunya malas-malasan.
1: Iya.
2: Waktunya mau tidur ya,
0: lagi. Bangun siang bisa gitu ya.
1: Cuma nih hari males ya, hari males, hari pendek soalnya.
2: Enggak sabar deh.
0: Mau ngelamun seharian, mau nonton film apalah itu weekend. Betul. Nah, tadi udah dari arek-arek Surabaya. Sekarang kalau dari siapa nih ya?
2: Siapa, yuk?
0: Kayaknya aku pengen dengar dari Maya karena ini kan
1: paling excited ya Maya
0: gamon.
1: Ini kan
0: tukang gamon nih. Apa yang masih
1: disimpan? Anomali gamon nih apa yang masih disimpan sampai sekarang nih?
2: Aku ini disebutin enggak? Boleh enggak disebutin?
1: Boleh. Tapi kita mute aja ya kayaknya Maya ini.
2: Jadi yang paling penting itu tas sih, tas.
1: Iya. Yeah.
2: Karena itu dari mantan aku.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus selain tas ada juga bunga satin.
0: Ah. Bunga
2: satin yang kayak tadi siapa itu? Yang di cushion box itu.
1: Esther.
2: Iya. Iya itu. Sama baju.
0: Oh.
2: Sih. Yang paling penting, yang paling. Terus ini guys, aku juga simpen paper bag dari dia.
0: Oh.
2: Itu sangat beragam banget loh.
0: Oh, pantes tadi Maya bilang bunga-bunga ini ya, bunga satin. Oh, dari pengalaman nih.
1: Oh, ternyata.
2: Aku enggak mau bohong, soalnya itu kenangan satu-satunya.
0: Oh, gitu.
1: Ternyata.
0: Tukang gamon.
2: Iya,
0: tapi
2: jadi,
0: ya enggak akan ngejudge lah ya. Ya udah, semua orang punya kenangan.
2: Gitu. Jadi kita harus menghargai. Kita kan
1: dia kan
2: udah ngebeliin kita pakai nabung ya pastinya ya. Terus ini guys, ada satu lagi helm yang sekarang aku pakai itu punya dari dia.
1: Oke, nanti kita pulang kita hancurin ya helmnya itu ya.
0: Barang banyak benar ya.
2: Waduh.
0: Ya, Pak, tadi helm, bunga,
1: tas paper bag, bunga satin,
0: baju, apalagi
1: ya.
0: Oke, siap.
2: Dan masih banyak lagi pastinya.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Ya,
0: wah, ini ternyata ada lagi nih dari
1: Christian Box
0: ya, langsung ya. Nih. Kita bacain dua dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Robin bacain deh.
1: Dari Libra. Hadiah pas wisuda dari orang tua, barangnya berguna.
0: Oh, berarti kayak dari orang tua kan.
1: Iya. Mau request lagu Fajar Nur Sembutan Paku.
0: Oke, tadi sudah terputar ya.
2: Lanjut
1: dari Dian. Surat teman-teman pas skripsi. Ini kenangan itu ya.
0: Ada sangat mungkin ada trauma dikit kan
1: ya, sama skripsi ini.
0: Tapi kata-kata dari temennya itu mungkin suka gitu ya.
1: Ya, buat kenangan-kenangan juga kan. Karena kan waktu selesai kuliah udah mencar mungkin ya buat kenangan-kenangan juga.
2: Jadi satu-satu kenangannya cuma surat dari teman-temannya
0: itu tadi. Ada request?
1: Set request lagu Fajar Nur Sembutan Paku.
0: Oke, tadi sudah terputar. Ini kita mau lanjut apa hold dulu ya?
1: Kita hold dulu ya.
0: Okay.
1: Ini yang masih baru join masih bisa nih joinan ke kita.
2: Masih bisa banget.
1: Dengan topik barang apa yang kalian masih simpan dan itu dari siapa?
0: Iya, betul. Kalau mau cerita-cerita bisa di nomor WhatsApp di 0877-903-65617
1: atau di Instagram, TikTok @

0: 101.1. Hit music and information.
1: Lagi nongkrong malah sibuk sama HP.
2: Yeah, lagi nyari duit nih.
3: Emang bisa nyari duit dari HP?
4: Cuman judi online, bro.
5: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
6: Iklan layanan masyarakat

0: Music in the mix.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istana Hit Music and Information Radio Net Station. Waduh, ini banyak ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Ya, langsung aja deh kita baca ini.
1: Siapa dulu yang mau baca?
0: Aku boleh deh. Ini dari question box ya. Dari Dewi Kurnia, notebook dari adik kelas karena berharga. Request lagu Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terima kasih Kak.
2: Sudah terputar.
0: Lanjut dari Lunar Veil, tas dari cowokku.
2: Aduh. Ini kopnya Maya ini.
0: Ini kan cowok, bukan mantan.
2: Oh iya.
1: Aduh, maaf.
0: Halo Min, izin request lagu Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Tadi sudah terputar ya lagunya.
1: Oke. Lanjut.
0: Lanjut boleh Robin baca.
2: Dari Yulistina. Baju dari sepupu, request lagu Sembuh Tanpaku Fajar Nur. Terima kasih.
0: Sudah terputar.
2: Okay. Lanjut dari Yeni Lindawati, Tupperware beli sendiri karena awet, tapi jarang dipakai.
0: Bener nih Tupperware ya,
2: iya,
0: awet banget.
2: Karena kuburan yang apa
0: sih? Corsicle,
1: stainless. Lagi kan dia awet.
2: Tetap Tupperware.

0: Request sembutan baku Fajar Nur, makasih.
1: Sudah terputar. Okay. Lanjut Maya, boleh bacain?
2: Dari Tutsuna, tiket Jakarta Aquarium. Ada deh, haha, lu gimana sih, dari siapa?
1: Oh,
2: dari
1: cie,
2: itu
1: cie.
0: Mau mungkin mau dibuat ini notebook yang
1: scrapbook
0: gitu. Scrapbook,
2: jurnal yang lagi tren ya?
0: Heeh, dari sampah-sampah di daur ulang.
2: Iya.
1: Ada request?
2: Ada requestnya dari lagu Fajar Nur sembutan paku. Kasih sama-sama. Lanjut dari Astuti, boneka dari mantan. Wow.
1: Maya, tim Maya ini.
2: Tim aku ya, tim Gamon.
0: Tim Gamon.
1: Karena apa tuh disimpannya?
2: Karena suka sama bonekanya.
1: Oh, mungkin lucu ya, gemas gitu, makanya masih disimpan.
2: Apalagi biasanya bias teman bobo nih.
0: Oh, iya.
1: Requestnya masih sama ya, sebutan paku tadi sudah terputar.
2: Oke. Okay,
1: terus
2: lanjut
1: ini
2: dari
1: juga,
2: DM.
1: Oh ya, ini DM dari Dea Kris Nanto nih. Halo Maya, Pici Robin, Om Kris Sidoarjo. Halo,
0: halo Om Kris.
1: Masih simpan dan pakai souvenir pas Om Kris nikah berupa dompet mungil. Aduh, souvenir nikah nih, lucu banget.
0: Iya, ini nikah udah berapa tahun yang lalu masih kepake ya.
1: Kenang-kenangan gitu ya. Souvenir ini pemberian Tante Sita. Oke. Request Lady Invite by Arya. Makasih ya Maya Pici Robin, keep happy.
0: Keep happy juga Om Kris.
1: Lagunya juga sudah terputar.
2: Oke, tadi aku udah cerita-cerita nih ya. Sekarang yang belum siapa sih?
0: Oke, kita langsung closing aja mungkin ya.
2: Aduh,
0: Robin kayaknya menyembunyikan sesuatu. Ayo, sepil gak?
2: Berarti Robin dulu ya, ini ya.
1: Apa nih, kok kayak menutupi sesuatu nih?
0: Aku, apa ya, barang dari orang yang masih aku simpen. Ini sih waktu wisuda dulu dapat buket bunga sama boneka dua.
2: Dari siapa tuh?
0: Dari mantan aku yang nyakitin. Yang selingkuh sama wanita malam itu.
1: Oh, kenapa kok masih disimpan? Kan kamu tersakiti atau karena sayang ya?
0: Emang dia lah, murah-murah dibuat. Nanti mamaku takon lu, kenapa ya dibuat?
1: Mungkin karena bonekanya juga masih bagus gitu ya.
0: Okay. Tapi agak ngeri ya kalau nyimpen boneka di mantan, takutnya ada kamera yang dimatai itu.
1: Boneka santet lah.
0: Di KI CCTV deh.
1: Jenglot, di KI jenglot deh.
2: Kok medening ini?
0: KI jenglot, kalau Bici?
1: Kalau aku suka semua barang sih. Jadi aku itu tipe, aku suka kayak ngasih orang. Maksudnya aku itu gift giving, love language-ku. Jadi aku dikasih orang, aku merasa happy gitu. Entah apapun itu aku selalu simpen. Misal bahkan notes-nya pun kayak dari aku SD ya, dikasih kado ulang tahun. Misal kadonya cuma buku gitu. Terus ada notes-nya, itu aku masih simpen sampai sekarang.
0: Oh iya.
1: Aku semua aku simpen. Iya.
2: Cuma notes ya, tapi tetap berharga.
0: Iya. Isi aku semua. Biasanya kalau ulang tahun nanti surat-suratnya yang happy birthday cuma gitu disimpenin.
1: Itu aku masih ada semua kayak gitu di rumah ya. Apapun yang dikasih aku akan simpan selalu gitu.
2: Jadi kita harus saling menghargai pemberian dari orang ya.
1: Benar. Kecuali kalau itu boneka santet buat aja enggak apa-apa sih.
0: Kayak sih raja jenglot tai iki.
1: Celangkung tai iki.
2: Bahaya sih.
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena jam udah menunjukkan 12.45 nih.
0: Mau jam 1 juga.
2: Kita mau
1: closing dulu
2: ya, tapi jangan diganti-ganti, habis ini masih ada. Ada lah pokoknya.
0: Ada
1: ini cara. Ini blind box ya, ya siapa nih ya.
0: Iya.
1: Jadi tetap aja kalau kalian mau tahu siapa nih? Siapa ya?
0: Ada lah pokoknya, biar tahu sendiri aja ya.
2: Habis ini.
1: Iya, benar.
2: Iya, jadi tetap di Istara FM, jangan diganti-ganti.
1: Betul. Oke, aku Pici,
0: Robin,
2: dan aku Maya.
1: Kami pamit.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net
1: Station.
0: Bareng Radio Viko Unitomo. Nah, kali ini aku Ai,
2: aku Mira,
3: dan aku Rama.
0: Nah, kali ini tuh kita kan di Surabaya ini lagi panas-panas banget nih.
3: Benar-benar banget.
0: Nah, kita tuh mau ngomongin tentang minuman yang seger. Makanan juga ada gak sih yang seger?
3: Ada lah. Benar. Jadi dari anak-anak Surabaya, gimana? Di tempat kalian juga ikut panas atau?
0: Iya.
3: Karena
0: atau
3: di Surabaya gimana? Ini iya, cuaca tidak mendukung loh bahkan.
2: Kadang
3: kita di sini panas seperti neraka gitu. Di tempat kalian hujan deras seperti itu loh. Jadi mungkin dari KA ini apa nih yang cocok untuk hidangan yang cocok untuk panas-panas hari ini?
0: Apa ya? Aku sih es degan kali ya.
3: Es degan.
2: Kalau jadi haus.
0: Iya, ini aku juga katanya es degan enak banget kalau panas.
3: Benar banget. Kalau dari Mira nih, enaknya es apa nih? Apa es Taylor atau gimana?
2: Aku pengen es doger sih jujur.
3: Es doger.
2: Iya dong.
0: Es, tapi nanti dulu. Kalau kalian yang mau, boleh nih yang mau request join topik kita bisa di nomor WhatsApp 087-790-365-617.
3: Benar-benar banget. Ada yang mau request lagu, ada
2: langsung
3: yang mau...
2: aja ya guys.
3: Benar.
0: Iya, kita nantiin ya.
4: Itu kan yang kau mau. Memang aku yang salah.
5: Beriklan Istar. Di sana mahal, di situ mahal. Istar bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istar dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-7903656-17. Beriklan Istara 087-7903656-17. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, Rek Surabaya, sebentar nih ya, Fania ambil alih dulu karena Ai lagi ada kesibukan lain, guys. Jadi biar nggak kosong nih ya.
1: Iya, benar.
0: Nanti bakal ditemenin sama Ai lagi. Oke, tapi sekarang aku sebagai perwakilan dari UKM Radio ya, guys. Jadi salam kenal nih ya. Ya, mangga barangkali yang baru gabungan juga bareng Fania di sini, dan juga ada
2: Mira
1: dan juga Rama.
0: Oke, ini wajah-wajah baru ya, guys.
1: Benar-benar.
0: Nah, by the way, tadi sempat bahas apa nih, guys, bareng tadi opening tadi tuh?
1: Jadi itu tadi, Kak, kita tuh bahas tentang cuaca Surabaya ini kan lagi panas.
0: Real, cuy, ya. Real.
2: Satu orang dua matahari.
0: Matahari nggak cuma di itu ya, nggak di toserba doang.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi mall doang.
1: Jadi kita itu tanya ke arah-arah Surabaya ini, hidangan apa nih yang cocok untuk cuaca panas hari ini?
2: Nah, apalagi lagi break gitu.
0: Iya ya, kalau jam-jam segini mah biasanya abis Jumatan, apalagi Jumatan tuh.
1: Waduh.
0: Panas ya.
1: Benar-benar.
2: Haus.
0: Haus.
1: BTW tadi aku tadi dapat Jumat berkah nih, Kak.
0: Eh, apa tuh?
2: Oh my god.
1: Ya, jadi aku tadi dapat. Ya, dapat nasi. Oh, tadi lumayan mewah ini, ada ayam goreng, ada esnya tuh ada es semangka gitu.
0: Seger banget.
1: Seger
2: juga. Jumat berkah ya.
1: Bener banget. Jadi kalian nggak ngerasain kan gimana dapat Jumat berkah gitu.
0: Nyombongin diri nih, Itu Jumatnya di mana? Di masjid mana tuh?
2: Daerah di Spil dong.
0: Jalan mana?
1: Kebetulan aku tadi Jumatan di Masjid Untak loh, teman-teman.
0: Oh, sebelah. Oh,
1: ya, di sebelah sini, enggak jauh-jauh.
0: Untak mention ya. Oke, nah, buat arek Surabaya nih, kira-kira enaknya apa sih makanan minum yang cocok buat cuaca yang terik pol ini, guys? Nah, kalau dari Mira sendiri enaknya apa biasanya tuh?
2: Pengen es doger sih, kalau enggak es degan. Aduh. Cocok banget tuh kalau lagi siang-siang hari ini panas gitu.
1: Banget.
0: Betul, setuju. Terus kalau Rama tadi, udah minum sih dia.
1: Iya,
2: udah minum, dia enak banget tuh.
1: Tapi ada satu nih yang aku cocok banget sih, kalau menurut kalian, menurut aku sendiri.
0: Oke, apa tuh?
1: Jadi aku tuh suka es, tapi yang ada buah-buahnya gitu. Jadi enggak
0: es buah.
1: Iya, es buah. Jadi enggak pure kayak sirup yang gula-gula tuh enggak.
0: Oh, jadi gitu. Real es buah.
1: Iya, benar, real es buah.
2: Kayak jus gitu ya.
1: Benar.
0: Oh, wow. Ya Allah, sumpah ngelak, Rek.
2: Iya lagi.
0: Ngelak pola Rek Surabaya. Nah, buat kamu nih Rek Surabaya yang lagi dengerin UKM Radio yang lagi siaran di Istara sekarang, boleh banget join topik kita hari ini ya, kan?
2: Langsung aja,
0: yuk,
2: guys.
0: Ramaikan aja. Bisa lewat di IG Radio Vicom ya?
1: Iya, benar.
0: Apa namanya nih?
1: Ada @radiovicomunitomo.
0: Iya, Surabaya ya, guys.
1: Surabaya
0: juga. Terus bisa juga lewat DM di @istara_fm atau lewat WA di 0877-9036-5617. Oke, kita tunggu sampai jam 3 sore, guys. Jadi masih ada waktu buat kamu yang belum gabungan.
1: Iya.
3: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
3: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
6: 101.1 K Music and Information.

0: 101.1 Hits Music and Information Nasty Radio Net Station bareng lagi nih. Tadi aku tuh lagi hilang, guys. Tadi ngomongin apa aja sih?
1: Tentang aduh, haus banget tadi tuh pengen minum.
0: Oh iya, ngomongin es degan, terus aku menghilang, ngomongin apa kan?
2: Ngomongin kamu.
0: Oh gitu ya.
2: Enggak dong.
1: Kak Ai kok gitu banget ya? Oh my god.
2: Jadi aku tadi tuh cerita dapat jumat berkah nih kak.
0: Oke.
2: Aku tadi dapat es mangga tuh. Dan juga tadi itu si Mira nyebutin
1: es degan.
2: Nah dari kak ini enaknya itu panas-panas gini minum apa?
0: Gitu. Panas-panas gini tuh ya pasti es. Tapi tuh pengen yang seger-seger es jeruk peras yang masih asli.
2: Oh iya.
0: Ngomongin es gitu, ada makanan yang dingin-dingin. Tau gak sih ada ramen dingin?
1: Hah? Apaan tuh?
0: Dingin. Ada.
2: Mentah kali mungkin?
1: Apaan tuh?
0: Ngawur. Enggak nih, Narek Surabaya nih. Kalau kalian belum gabungan, silakan gabungan di Istara FM ya. Aku tungguin nih.
1: Ayo guys.
2: Iya guys, jadi kalian waktu break ini minum apa nih? Bisa dong kita
1: cerita-cerita sama kita.
0: Kalian dengerin kita nih juga lagi minum, makan apa, makan ramen nih.
2: Makan apa,
1: enaknya apa
0: kita. Nah tapi ini kata ada dari Kak Rian _ Hutapea nih. Wah. Minum air kelapa sambil liatin nasabah lagi cekcok dengan admin. Aduh. Pingin menengahi tapi kasih kesempatan pada admin untuk nyelesain masalahnya. Izin kak request lagu pohon lemon tree dari
2: Mustisa.
1: Pohon lemon ya, nggak salah
0: ya,
1: sih
0: ya. Tapi juga ada lagi nih dari Kak Azarah Safa.
2: Oke, Azarah Safa.
0: Hai kakak, semangat ya siarannya. Mau request dong lagu About You the 1975.
2: Benar.
1: Lagu itu lagi.
2: Intro yang sangat-sangat menyedihkan.
0: Gak boleh gitu.
1: Ini makasih ya udah disemangatin.
2: Yang tadi minum es degan sambil nasabah itu mungkin bisa dibagi kali biar nasabahnya.
0: Es degan, air kelapa.
2: Benar.
0: Ya, tapi air kelapa itu degan juga.
1: Emang beda.
2: Emang degannya dijual terpisah gitu.
1: Gitu ya.
0: Tapi kan sama es kelapa sama es degan.
1: Iya.
2: Ya mungkin bisa dibagi kali yang bertengkar itu biar dingin juga kepalanya.
0: Iya bener banget.
1: Tuangkan emosi kalian.
0: Udah nih minum es degan aja, gak usah berantem. Tapi ada loh. Waktu itu yang viral itu tuh bahas tentang apa ya? Yang miskin jangan bertengkar.
2: Oh iya benar.
1: KRL tuh nggak sih?
2: Iya di KRL.
1: Ada.
0: Iya ada kan.
1: Yang langsung semuanya diem.
0: Ini aku yang lihat juga ngerasa.
1: Iya kan. Aduh.
0: Nah buat temen-temen nih, boleh nih yang mau join topik kita bisa ke nomor WhatsApp 087-790-365-617 atau di Instagram Radio Vicom Unitomo Surabaya.
2: Bener.
0: Dan Instagramnya Istara
1: FM.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Istana. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Bareng lagi Radio Vicom
1: Unitama.
0: Nah, tadi kan kita ngomongin makanan ramen dingin.
2: Ramen dingin.
0: Nah, aku tuh keinget, aku tuh dulu tuh kok dulu ya, baru beberapa hari ini.
2: Bener.
3: Ngapain tuh?
0: Iya, karena kan cuaca di Surabaya tuh
3: panas.
0: Jadi aku pengen mie kuah gitu. Jadi aku mie kuah tuh waktu itu aku tuh kasih es batu.
3: Hah?
2: Aneh banget.
3: Dikasih es batu.
0: Itu aku tuh beneran ngide dari yang ramen dingin itu. Tapi aku tuh baru tadi mikir, aku juga kepikiran ide bikin mie.
3: Apalagi tuh aneh-aneh aja.
0: Es batu serut, tau gak sih kayak es campur gitu?
2: Oh, gitu. Jadi
3: es batu
2: mie
3: serut.
2: Kuah. Mikuan nih pakai es serut. Biar apa tuh, biar seger gitu.
0: Biar dingin.
3: Oh gitu.
0: Nah, kalian sendiri tuh pernah gak sih? Kamu sendiri tuh pernah gak sih kayak gitu?
3: Ada sih. Aku jujur nyoba sekali doang, abis itu enggak pernah lagi. Jadi itu mie Indomie
2: nih.
3: Aku kasih es krim vanila.
0: Oh, berarti kuahnya kayak creamy-creamy gitu.
3: Iya.
2: Semi-semi carbonara gitu jadinya.
0: Oh, iya, jadi pengen juga ngide dikasih es serut.
3: Aneh sih jujur, tapi first time for everything lah.
2: Tapi enak enggak? Kira-kira.
0: Enak sih menurutku, enak-enak aja.
3: Enak-enak aja. Cuman
2: enak-enak aneh gitu.
3: Iya.
2: Aduh.
0: Kamu sendiri gimana?
2: Ada enggak sih? Aduh, aku tuh gak pernah gitu-gitu gitu guys. Cuma
3: gak boring kamu.
2: Gak boring gitu. Jadi aku itu kebalikannya dari teman-teman semua. Okay. Jadi aku tuh pernah

0: rumah gitu ya. Dan cuaca dingin.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Dingin,
2: pengen. Dingin.
0: Iya, jadi pengen minum pop es nih. Okay. Tapi kan dingin gitu. Jadi aku ngidup pakai air hangat gitu. Jadi kembalikan dari kalian semua.
2: Iya. Tapi enggak apa-apa sih, terserah juga
1: aku
2: kan.
1: Kalau dingin-dingin minum anget
2: hangat. Iya
0: tapi
2: kan
0: pop es juga gitu. Kan apa juga pop es. Jadi nah, mungkin kamu jadi kamu ini pernah enggak sih dari teman arah-arah Surabaya ini juga pernah enggak sih
2: eksperimen yang aneh-aneh gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanan dingin gitu ya. Gitu. Tapi juga ada viralnya itu dulu tuh kentang campur es krimnya McD.
0: Oh my god.
2: Oh, kayaknya aku pernah denger deh, aku pernah lihat.
1: Pernah denger apa pernah nyoba?
2: Pernah denger. Enggak pernah.
1: Aku juga belum pernah nyoba sih, tapi katanya enak banget.
2: Ih, jadi pengen.
1: Enak juga ya dimakan dingin-dingin. Nah, boleh nih buat kamu yang mau joinan Tom sama topik kita yang bahas tentang makanan dingin-dingin ke nomor WA 08 77 903 6 5 6 17 atau di Instagram kita nih Radio Vicom Unitomo
0: Surabaya
1: dan radio dan Instagram
2: Istara FM.
3: Fresh music all day.
4: Good music and information on
1: Istara,
3: the new brand of radio. Number one radio station.
5: Always a better music mix.
6: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Vicom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vicom Unitomo, Surabaya. Vicom Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. 101.1 Hit music and information.

0: 101.1 Hits Music, Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Bareng Radio Vicom Unitomo lagi nih. Nah, tadi tuh kita ngomongin apa ya? Makanan dingin.
1: Iya. Yeah.
2: Makanan dingin, minuman dingin.
1: Eksperimen kalian berdua.
0: Oh iya. Tapi ini tuh kita sapa dulu nih yang dari gabungan bener, nih bener. Di DM IG nih, bentar.
1: Iya. Jadi biar kita enggak sendirian, teman-teman bisa join juga.
0: Ini dari IA titik paruk underscore.
1: Oke.
0: Okay. Request okay. Lagu The One That Go Away. Oke, okay, nanti kita putar ya, Kakak.
2: Ditunggu
0: nah,
2: ya.
0: Nah, ini juga ada lagi nih Kak Ram underscore Aagil. Halo kakak-kakak, semangat ya buat siarannya.
2: Sama. Terima kasih ya.
0: Aku tuh
2: ya.
0: Tipe orang yang suka seger-seger tapi tetap bernutrisi. Jadi gak boleh gula gitu. Jadi ada buah-buahannya. Sama request lagu Kita Kesana. Oke, nanti kita putar ya kakak.
1: Waduh, tapi tadi kak yang suka
0: buah-buahan nih.
1: Iya. Itu berarti ada tipe lagi nih.
0: Tipe apa lagi tuh?
1: Anak-anak Surabaya ini tipenya yang kayak itu tadi, full gula,
0: es. Oh iya, benar-benar.
1: Masih memperhatikan nutrisi juga. Jadi
0: Betul.
1: Seger juga dapat, nutrisi juga dapat.
0: Dan rendah gula juga. Rendah apa ya? Gula. Mungkin kayak es jeruk.
2: Es jeruk.
0: Jeruk peras yang jeruk asli.
2: Jeruk lagi.
0: Asli.
2: Asli ya, enggak pakai gula.
1: Es sinom itu juga.
0: Sinom.
2: Aduh, sinom.
1: Es sinom itu udah.
0: Es tebu,
1: es
0: tahu
1: tebu
0: gak sih?
1: Juga.
0: Tapi tahu banyak dong. Gulanya ya.
2: Iya, banyak gulanya. Kan emang gula di itu.
0: Tapi soal ngomongin makanan dan minuman.
1: Iya nih.
0: Tapi kan ini kita tuh udah waktunya mau pulang juga nih ya.
1: Oh iya benar nih.
0: Jam kita kan habis makan pulang. Siang. Makan pulang.
2: Makan pulang.
1: Makan kerja sebentar nanti sepulang gitu.
2: Gini banget itu.
0: Tapi kalau makanan yang sore-sore kayak gini tuh apa ya rasanya? Ini masih sore-sore. Siang apa sore ya?
2: Sore, siang.
1: Sore lah ya.
2: Sore. Sore gitu.
1: Tapi nah, kayak aku tipenya tuh kalau misal orang-orang kerja itu kadang makan sore itu sekalian makan malam kan.
2: Oh, karena gak sempet gitu ya. Apalagi macet-macet gitu.
0: Iya, apalagi kayak kita kan kuliah nih. Kegiatannya banyak. Jadi itu kayak
2: kita loyo-loyo.
0: Gak sempet buat makan, aduh bener. Jadi makannya malam.
1: Jadi dirangkap gitu.
0: Makanya jangan-jangan. Tapi jangan satu hari sekali.
1: Itu jangan, guys.
0: Apalagi gak makan.
1: Iya.
2: Lu
0: apalagi makannya mie doang.
2: Langsung max gitu. Ada-ada aja.
0: Nah, buat arek Surabaya nih yang mau joinan ke topik kita nih
1: bener,
0: di satu
1: bener.
0: Nomor WhatsApp 087790365617 atau ke Instagram

0: 101.1 Istara Hits Music and Radio Net Station. Lagi-lagi bareng UKM
1: Radio Fikom
2: Unitama.
0: Nah ini, tapi kan kita tadi udah ngomongin soal apa sih?
2: Makanan
0: iya. Makanan tuh. Waktu pulang. Aduh. Kita yang pulang.
2: Gas.
0: Tapi sebelum pulang, ini ya, aku mau menyapa dulu nih dari requestan dari Kak Mata Naga Enterprise. Wow. Tadi udah diputerin nih. Ini juga backsoundnya dari Mr. Big nih.
2: Wow. Waduh.
0: Big.
1: Iya, Mr. Besar nih. Aduh.
0: Tapi kalau kita kan udah mau pulang nih.
1: Iya.
0: Kira-kira ada mau kalian tuh pengen kasih
1: rekomendasi.
2: Rekomendasi
1: makanan
0: waktu pulang. Apa nih kira-kira?
1: Bakso benar.
2: Paling cepet kan?
1: Iya, paling bakso. Karena kan kita udah macet-macetan di jalan nih.
2: Iya.
1: Kita pengen yang penting kenyang gitu.
2: Yang penting cepet. Kita malas nungguin.
0: Bikin kenyang sebenarnya.
2: Iya sih. Ganjel aja.
1: 12 bungkus.
0: Gitu. Wih, siapa tuh? Bayarnya pakai cuci piring. Loh, gimana?
1: Ya, mungkin anak-anak Surabaya ada rekomendasi makanan pulang kesukaan kalian waktu pulang kerja, pulang kuliah.
0: Iya, kita kan pasti gitu. Melipir-melipir gitu.
1: Iya dong,
0: masa
2: jajan dulu
0: aja ya. Chat-chat ke kita di 087790365617 atau di Radio Fikom
1: Unitama Surabaya.
0: Dan satu Instagram lagi nih,
2: Istara FM.
1: Gitu. Jadi selain di radio ini teman-teman, kita UKM ini juga ada podcast juga. Di podcast Spotify yang namanya adalah Spontan Podcast
2: Radio
1: Radio Fikom.
0: Iya, itu yang logonya yang gambarnya warna oranye.
2: Ada oranye-oranye ya, guys.
0: Kalian harus dengerin juga ya. Kita Fikom juga beragam
2: banget
0: nih. Yeah. Tapi kita enggak bisa lama-lama.
1: Iya, benar tuh.
2: Kita juga mau pulang.
0: Iya. Nantikan lagi ya minggu depan. Jumat
1: depan.
0: Bareng Radio Fikom Unitama.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hear music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.
4: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Iklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 08.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang

Solusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Okay, 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Ya, barengan dong ngomong stationnya.
1: Okay. Ulangin.
0: 101.1 Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, RS Surabaya, di bilangan kata hari ini, hari apa nih?
1: Hari apa ini? Jumat ya?
0: Jumat ya, kalau yeah. Biasanya kamu ketemu sama Sarah atau Maya atau mungkin juga Jenner. Nah, sore hari ini kita agak istimewa ya. Jadi barengan sama Didi, dan kebetulan juga Didi nggak sendiri, tapi juga ditemenin ada Brigit Istara.
1: Hai.
0: Hai juga sayang.
1: Sayang gak tau.
0: Oke, Brigit, sore hari ini menjadi satu momen yang istimewa ya.
1: Yes, benar.
0: Karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari
1: Rumah Literasi Digital.
0: Bukan gitu dong singkatannya.
1: Apa? RLD.
0: Rilis
1: apa?
0: Talenta Surabaya. Benar.
1: Oh iya, Rilis ya. Talenta Surabaya.
0: Dari Rilis Talenta Surabaya, Rumah Literasi Digital Istara Talenta Surabaya. Jadi buat kamu arek Surabaya yang maunya gabungan ya, Brit ya.
1: Iya.
0: Jadi maunya gabungan itu nanti bisa ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari Rumah Literasi Digital Istara. Di antaranya nanti juga bakal ada Bang Eldon.
1: Iya, benar.
0: Bang Eldon ini ketuanya ya.
1: Direkturnya.
0: Ah, direkturnya ya.
1: Iya.
0: Kayak partai politik aja di
1: biar keren dong.
0: Oh iya ya, boleh. Terus juga ada siapa lagi? Git ya. Brigit aja ya.
1: Brigit aja lah, okay. Yang enak.
0: Ada siapa lagi tuh?
1: Nanti bakal ada Mas Lukman.
0: Mas Lukman. Ya. Mas Lukman posisi di ini Rumah Literasi apa tuh?
1: Dia marketing.
0: Marketingnya.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Ada Mas Rudi.
0: Mm-hmm.
1: Mas Rudi ini apa aja lah dia?
0: What kind of position?
1: Apa aja sih dia?
0: Oke.
1: Semuanya.
0: Oke. Terus siapa lagi? Banyak apa nih kayaknya ya?
1: Enggak,
0: kayaknya
1: udah tiga itu aja.
0: Oh tiga?
1: Oh, tiga aja cukup.
0: Cuma tiga butir?
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau gini kan kita maunya ini nih. Kita maunya sekaligus. Sorry guys, sekaligus ngajarin Brigit soalnya.
1: Pertama
0: dia, makanya dia keder dulu. Maunya diajak siaran sama Didi, dia keder dulu ya kan. Nah kalau begini kan kita matiin ini dulu nih.
1: Ya.
0: Ini kan begini nih.
1: Oke.
0: Nah kemudian habis ini langsung kita klik pakai gini aja biar cepet ya.
1: Siap.
0: Oke, Aris Robaya. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen nimbrung sama obrolan kita sore hari ini bersama Rumah Literasi
1: Digital.
0: Kamu juga bisa ngakses di nomor berapa, Brigit?
1: Oh, berapa ya? 0811-921-2611.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
3: It's music and information.

0: hits music and information Radio Net Station. Oke, Aris Roboyo, kamu juga masih barengan sama Didi dan juga Brigit Istara dalam program Rilis Talenta Surabaya, Rumah Literasi apa tuh?
1: Digital.
0: Rumah Literasi Digital Istara ya. Dan sore hari ini juga apa nih Brigit? Kita bakal ngobrol-ngobrol sama ketuanya ya.
1: Iya, sama direkturnya Rumah Literasi Digital.
0: Ada Bang Eldon. Ya kan? Apa kabar Bang Eldon?
2: Halo, selamat sore semuanya.
0: Mic berapa nih? Oh, baru masuk nih. Sorry bos. Oke, Bang Eldon coba tes mic.
3: Tes.
0: Oke, udah masuk. Apa kabar Bang Eldon?
3: Alhamdulillah. Terima kasih diundang nih di studio yang istimewa nih sama Mas Didi sama Mbak Brigit juga di sini.
0: Oke, okay. Ntar dulu nih lagi siaran live, oke? Okay? Jadi ditunggu ya. Bang Eldon,
3: ya. Yeah.
0: Boleh cerita dong ya Brigit ya.
1: Yap.
0: Sebenarnya rumah literasi digital itu apa sih gitu kan? Hmm. Dan sekali lagi juga buat kamu Aris Roboyo ya yang maunya gabungan. Ya, Brigit ya.
1: Boleh langsung nanya ya.
0: Mau gabungan di kontak person berapa tuh gitu?
1: Di 0811-921-2611.
0: Oke, jangan cepet-cepet dong nomornya.
1: Oke, kita ulang ya.
0: Iya dong.
1: 0811-921-2611.
0: Kali aja ada dari sekian arek Surabaya yang juga punya talenta untuk yang berkaitan dengan rumah literasi digital gitu loh, gitu ya kan?
1: Iya benar.
0: Jadi bisa ngobrol. Kebetulan juga sore hari ini juga kita lagi jagongan sama Bang Eldon, ya kan?
3: Okay.
0: Ya, monggo Bang Eldon, gimana sih sebenarnya sejarah rumah literasi digital tuh dapat ilham dari mana gitu loh, gitu ya?
1: Sejarahnya tuh gimana bisa ada rumah literasi digital ini? Monggo.
3: Sebenarnya bukan ini ya, bukan dari apa ya? Sebenarnya bukan ini ya. Keluhan di mana saat ini kan banyak media yang mengalami layoff terhadap ini ya.
0: Kayak dokter aja keluhan ya.
3: Saat ini kan banyak ya media-media ini kan mengalami layoff, terus kan juga banyak efisiensi terhadap karyawan-karyawan di beberapa perusahaan media, terutama di media besar.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu faktor pertamanya seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Dan faktor keduanya itu adalah makin ininya masifnya dan apa kayak istilahnya tsunami disinformasi yang saat ini itu kan nggak bisa dibendung, terutama bagi apa para Gen Z yang masih belum bisa apa memfilter bagaimana itu informasi itu benar atau tidak. Nah, dua inilah. Ketika itu saya bersama teman-teman itu, terutama kebetulan Mas Ali nggak ada di sini karena
0: jadi ibaratnya tercetus karena posisi kayak gitu ya.
3: Iya, yeah, betul.
0: Okay.
3: Karena bisnis media sendiri saat ini kan juga lesu.
0: Artinya begini kan, gimana nih kita pengennya bangkit gitu loh.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Oke, okay, terus.
3: Nah, langkah pertama waktu itu kita kumpul di kampung yang namanya di Surabaya itu namanya Kampung Sidodadi.
0: Oh, Sidodadi.
3: Nah, kebetulan kita mengundang teman-teman media yang kebetulan mereka ini 75% lah adalah korban dari ini ya, layoff tersebut.
0: Nah, korban kekerasan. Kekerasan kondisi maksudnya, Bang. Iya kan? Kekerasan kondisi. Iya enggak gitu?
3: Iya, betul.
0: Ketawa aja lu.
1: Berarti Rumah Literasi Digital ini perkumpulan para jurnalis
3: ya? Awalnya para
1: awalnya
0: jurnalis, awalnya ya.
3: Itu saya ingat tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 18.30 masih ingat
0: terpanda Soekarno Hatta gitu.
1: Belum setahun dong berarti.

0: informasi itu yang makin masif, itu harusnya kita merasa terpanggil dari situ untuk meliterasi kepada masyarakat bahwa informasi atau disinformasi yang mengandung hoax itu adalah tanggung jawab kita untuk meliterasi kepada masyarakat.
1: Jadi lebih pada panggilan moral gitu kan.
2: Iya, benar.
1: Tanggung jawab profesional gitu kan.
0: Cukup mulia ini. Di kepala saya ada bintang-bintang.
2: Malaikat literasi ya.
1: Ada bintang-bintang ya. Tuh, guys, ada bintang-bintang. Oke, terusin Mas Don.
0: Iya, dari pembicaraan dengan perangkat masyarakat sekitar di situ sama Pak Lura juga Pak Bu ya, Bu Lura.
1: Oh, Bu Lura itu ya. Jadi bukan Bapak Luranya ya, tapi justru Ibu Luranya.
0: Ibu Lura itu kalau itu enggak ingat Bu Lura itu datang.
2: Support pertama berarti itu ya.
0: Betul.
1: Oh, oke.
0: Okay. Di kita di apa support banget sama Bu Lura itu.
1: Oh, gitu.
0: Dan di situ nah ini dari teman-teman jurnalis yang terkumpul ini sebenarnya kan kita berpikir juga mereka pasti mempunyai talent tersendiri.
1: Betul.
0: Atau spesifikasi skill yang tersendiri
1: kayak. Dan itu terus akhirnya kan jadi produk-produk gitu kan ya.
0: Betul.
1: Jadi produk jurnalis, produk apa lagi Bang?
0: Produk jurnalis, produk untuk
1: fotografi,
0: konten kreator.
1: Beda ada enggak?
0: Kadang-kadang sih.
1: Enggak artinya ada kan ben-benan.
0: Iya kan? Masih masalah sama saya masih belum sih.
1: Bermusik Bang. Ada kan?
0: Kalau belum sih bermusik.
1: Cuman aja sih. Cuman genjering-genjering doang. bingung dia. Speechless dia kan.
0: Kalau enggak ada gitar bass cukup gitu kan.
1: Oke. Terus
0: nah, di situ kan kita ngumpulin teman-teman yang punya talent. Kebetulan di situ ada fotografi, ada content creator, ada yang skillnya menulis.
1: Oke.
0: Okay. Nah, akhirnya kita terjetus untuk ide bagaimana kita melangkah memberdayakan masyarakat untuk mendorong perekonomian mereka melalui mentoring UMKM karena di setiap kampung
1: kulturan dan sebagainya. Berarti kemudian terus perkembangannya menjelma menjadi UMKM.
0: Mentoring
1: tapi bentuk UMKM
0: untuk bukan mentoring untuk
2: UMKM
0: untuk ini kontennya ketika mereka kan biasanya berpromosi lewat sosial media. Nah bagaimana cara yang efektif untuk mensosialisasikan atau mempromosikan produk mereka di sosial media dengan efektif, dengan akurat. Nah itu tugas kita adalah mengerahkan ini nih para spesifikasi skill-skill ini yang kita
2: jadi ini ya ngajak UMKM untuk go digital ya.
0: Itu.
1: Nah, kemudian apa lagi? Brigit, ada yang mau ditanyain sama masnya yang cakep nih?
2: Apa ya? Mas Didi dulu deh.
1: Oke, kemudian dari ini ya, dari sejarahnya gitu kan. Pasti kemudian yang selanjutnya adalah visi dan misi pasti ya. Cak Eldon ya.
0: Yeah.
1: Visi dan misinya kemana nih sebenarnya kalau ngomongin soal rumah literasi digital nih?
0: Nah, visinya itu tadi sebenarnya sudah saya sebutkan tadi adalah untuk mengedukasi ya, biar masyarakat ini melek terhadap informasi yang benar atau hoax. Nah itu adalah tujuan kita emang seperti itu.
1: Okay.
0: Visinya seperti itu biar mereka nggak terjebak dengan disinformasi. Karena sebenarnya beberapa saat ini masyarakat sebenarnya udah sadar sebenarnya ketika mereka berselancar di media sosial banyaknya yang uploadan yang nggak jelas itu mereka sebenarnya sadar.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu sempat saya ini ya saya riset di beberapa sekolah ini kan biasanya kan kalau udah sosial media ini kebanyakan didominasi oleh Gen Z kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah waktu itu saya kebetulan ada mentoring beberapa sekolah SMA di Surabaya sampai di Gresik itu. Saya tanya kepada mereka menurut Anda informasi yang ada di salah satunya adalah TikTok. Informasi ada di TikTok itu banyak hoax atau enggak? Mereka menjawab 85% mengatakan hoax. Lebih akurat mana dengan media online yang mainstream? Mereka mengatakan ya saya lebih percaya dengan media-media yang
1: hoax tadi.
0: Yang ini yang mainstream.
1: Konten-konten receh tadi.
0: Mereka justru tahu. Saya tanya kok kenapa kok kalian masih ini, masih apa, masih kepo sama yang hoax-hoax itu? Keren aja sih.

0: bikin hoaxnya seperti itu kan ya. Keren, maaf ya, model-model hoaxnya itu keren sih. Okay. Tapi kami tetap ini apa membaca di media-media berita yang resmi. Kita yang berada di situ. 80% udah sebenarnya udah mulai sadar mereka.
1: Oke, menarik juga ya itu ya. Berarti bisa dibilang rumah literasi digital ini apa ya? Jalan pengabdian.
2: Rumah digital adalah rumah kreatif buat
0: sebenarnya gini ya. Rumah literasi digital itu sebenarnya ada sih filosofinya ya.
2: Apa tuh filosofinya? Bocorin dong. Ya kan?
0: Filosofinya sebenarnya gini, rumah. Karena kita mempunyai apa persepsi bahwa kalau di rumah dalam rumah kita udah beres, maka di luar kita pasti beres.
2: Oh gitu.
1: Asik.
0: Terus kedua, rumah itu kan ada pintu.
2: Rumah kita Ahmad Albar. Oke, terusin Mas John.
0: Jadi lebih baik di sini dong rumah kita.
2: Enggak, terusin.
0: Rumah itu kan pasti ada pintu.
2: Yeah.
0: Nah, pintu ini adalah filosofinya kita akan selalu terbuka dengan siapapun.
2: Oke.
0: Okay. Untuk meliterasi mereka terhadap perkembangan digitalisasi sampai saat ini.
2: Mm-hmm.
0: Itu sih, Mas Didi.
1: Mm. Oke. Okay. Tadi kan ngomongin mengadakan mentoring untuk UMKM. Okay. Itu udah apakah hanya itu berarti event ya maksudnya
0: ya event sih
1: gitu berarti event, ini RLD sendiri atau udah supportnya dari luar dan apa ya kedepannya apa sih yang dipengen dari mentoring ini yang dilakukan sama RLD?
0: Mentoring untuk UMKM kita sudah kita lakukan waktu itu RLD masih umur berapa 2 minggu kalau nggak salah itu.
2: Oh ya?
1: Oh langsung.
2: Masih janin ya?
0: Iya.
1: Masih janin udah.
2: Udah kreatif.
1: Mentoring.
0: Masih janin tapi udah lari gitu.
2: Oke. Okay.
0: Janin akselerasi.
2: Oke. Terus?
0: Nah itu ada salah satu apa ya nggak mungkin lah mungkin apa disebutin brandnya ya.
2: Oke.
0: Salah satu provider telekomunikasi waktu itu ibaratnya apa ya gambarnya ngetes ya ngetes karena mereka punya ini punya UMKM binaan. Nah kemudian saat itu kita dites kita datengin ya, mereka mendatengin ke kantor kita terus sekaligus kita yang mendatengin juga UMKM-nya juga mereka memantau memonitor apa aja yang kita sajikan untuk mentoringnya dan kebetulan memang kita berbeda dibanding mentoring yang banyak yang dilakukan karena kebetulan juga sih motif apa model mentoring kita itu kayak ini mentoringnya presentasinya Apple.
2: Oh gitu.
0: Jadi ya? Mentor utama yang ada di depan terus yang 1, 2, 3, 4 itu yang mendampingi. Jadi menurut kami seperti itu lebih mengena dan lebih ini ya lebih apa ya lebih lekat terhadap
1: berarti masuknya jadi kayak ini ya Kak. Tadi ada Mas Eldon bilang apa mendampingi, maksudnya berarti lebih kayak lebih banyak pelatihan apa sih kalau langsung itu praktek ya?
0: Ya praktek.
1: Gitu.
0: Materi berapa persen ya? Materi cuma 40%, 60% kita praktek langsung di situ.
2: Oke, buat kamu dari Surabaya yang maunya juga pengen tahu kepo-kepo ya Brigit ya?
1: Ya.
2: Kepo-kepo soal rumah literasi digital, kamu juga bisa gabungan di
1: 0811921 2611. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, hit me with another track. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, hit me with another track.
3: Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
4: Istara, number one, top 40.
5: Of this month.

0: music in the mix.
1: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1 Hits Music and Information Radio Net Station. Nggak kompak amat gitu. Oke, area Surabaya kita masih dalam obrolan bersama teman-teman dari Rumah Literasi
1: Digital.
0: Digital Surabaya ya. Yeah. Kalau tadi kita juga udah ngobrol sama Mas Eldon, ketuanya.
1: Yeah.
0: Dan sekali lagi juga buat kamu area Surabaya yang juga pengen gabungan, ya gitu ya.
1: Ya, yeah, bisa WA ke nomor 0811 921 2611.
0: Oke, itu dia nomornya. Terus kemudian apalagi gitu, live ya.
1: Ya, live di Instagramnya Rumah Literasi Digital. Mm-hmm. Bisa juga nanya langsung di situ ya.
0: Mm-hmm. Jadi bisa langsung ketik-ketik, tek-tek di situ.
1: Mm-hmm. Langsung dibacakan.
0: Langsung dibacain nih sama Brigit, ya kan? Kalau tadi kita udah ngobrol bersama Mas Eldon.
1: Iya, direkturnya Rumah Literasi Digital.
0: Nah, sekarang.
1: Sekarang kita ketemu sama Mas Lukman dan Mas Rudy. Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi ya, biar semangat pagi terus.
0: Soalnya di dalam, jadi nggak tahu kan. Mas Rudy, apa kabar?
2: Baik.
0: Kemudian Mas Lukman, apa kabar?
3: Sangat baik.
0: Baik juga ya. Oke. Apa nih, Git?
1: Oke. Mas Lukman, tadi kan ngelanjutin Mas Eldon ada ngomong kalau Rumah Literasi Digital ini di baru umur 2 minggu aja udah mentoring ya. Jatuhnya itu ada event ya.
0: Ntar dulu nih, ada yang tanya nih.
1: Opo?
0: Lewat BA ya. Oh. Dari Yos Hayos yang ada di Sidoarjo gitu.
1: Oke.
0: Nanya dong ya kan, kalau pengen mempromosiin usaha seperti kopi siap minum yang efektif itu kudu gimana? Ntar dijawab ya.
1: Oke.
0: Siapa yang jawab gitu?
1: Gimana Mas Lukman?
3: Hah? Ya, boleh saya jawab ya?
0: Boleh.
3: Ya.
0: Masa nggak boleh?
4: Mas Yos ya? Mas Yos di Sidoarjo ya Mas ya?
0: Oh, baru tak masukin mic-nya.
4: Oh, siap.
0: 3G-nya nggak cukup.
4: Siap. Mas Yos di Sidoarjo, apa kabar Mas Yos? Sehat selalu.
0: Oke.
4: Pertanyaannya apa tadi Mas? Sorry Mas.
0: Oke. Pertanyaannya adalah kayak kuis aja ya. Kalau pengen mempromosiin usaha jadi seperti kopi siap minum yang efektif itu harus bagaimana gitu loh.
4: Ya kalau mau ngomong promosi itu kan ya apa mau laris ya Mas ya. Ngomong jualan apa aja ya,
0: laris manis
4: itu harus dipromosikan lah. Dipromosikan lewat beberapa kanal media. Nah kami tidak dalam itu sih Mas. Kami justru mengajak kawan-kawan UMKM itu, terutama yang baru memulai usaha, bagaimana mereka nanti membangun platform digitalnya mereka sendiri Mas.
0: Gitu ya.
4: Jadi
0: cenderung pada pengelolaan secara digital begitu ya.
4: Betul. Bagaimana mereka memproses produk mereka menjadi sebuah produk digital yang layak dijual gitu Mas.
0: Ya
4: nyambung sih dengan statementnya sebelumnya tadi kan.
0: Oke.
4: Rumah Literasi Digital itu memang fokusnya kita ingin membangun sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem yang ekosistem ekonomi lah, ekonomi digital bagi teman-teman UMKM terutama. Itu kenapa kami di Rumah Literasi Digital itu dengan berbagai latar belakang ya Mas. Okay. Ya, terutama teman-teman jurnalis yang yang sudah sangat paham bagaimana ekosistem ekonomi.
0: Okay.
4: Terus kita ingin memberikan berbagi nih Mas, berbagi. Karena kan kami bisanya hanya berbagi.
0: Berbagi rasa lah.
4: Berbagi ya. Rasa, berbagi pengalaman.
0: Jadi intinya tuh kalau pengen kayak gitu tuh si Bang Yos tuh harus nyebur juga gitu. Maksudnya nyebur ke itu Rumah Literasi itu.
4: Iya, ya salah satunya mungkin kalau kami nanti bikin acara, kami kan selalu konsisten membuat beberapa acara-acara mentoring dan pelatihan Mas.
0: Oke.
4: Yang terakhir itu misalnya kita bikin pelatihan bagaimana teman-teman membuat konten AI. Jadi poinnya adalah adaptasi digital aja sih Mas ya.
0: Oh gitu ya.
4: Adaptasi digital, bagaimana teman-teman UMKM juga aware. Juga faham bagaimana algoritma atau cara bekerjanya sebuah ekosistem digital. Itu yang kita sharing ke teman-teman pelaku UMKM, Mas.
0: Oke, apalagi gitu ya, buat Bang Yos yang ada di Sidoarjo, jadi mesti nyembur juga nih bersama teman-teman dari Rumah Literasi Digital.
4: Betul.
0: Bentuknya nanti ditata secara digital begini-begini-begini, gitu lah gampangannya ya kan?
4: Betul sekali. Oke,
0: Mas. Apalagi gitu?
1: Ya, ngomongin digital ya, berarti kan tadi udah ranahnya udah sampai ke AI ya, gitu loh. Nah, next, kira-kira ada bocoran apa nih Rumah Literasi Digital untuk ya program atau apapun itu, boleh diceritakan?
0: Kasih dong bocorannya.
4: Kalau ini kayaknya Mas Rudi yang harus menjelaskan ini kayaknya.
0: Oke, yuk silakan Mas Rudi.
2: Jadi beberapa agenda ke depan kita di teman-teman RLD itu.
0: Mas Rudi kurang fokus sama mic tuh.
2: Jadi agenda ke depan teman-teman RLD itu salah satunya yang barusan ditanyakan sama Mas Jos dari Sidoarjo, salah satunya adalah program bagaimana UMKM kecil itu naik kelas. Jadi salah satunya sudah disebutkan sama Mas Lukman bagaimana UMKM itu punya produk digital dengan kita memberi pelatihan, dengan kita belajar bareng bagaimana konten foto itu menarik perhatian konsumen, bagaimana konten video itu layak untuk dikonsumsi konsumen. Mereka tujuannya untuk produk UMKM itu laris manis di dunia digital. Gitu. Terus dari situ kita juga kedepannya kita ingin kolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna. Karena apa? Karena kembali lagi ke UMKM kecil itu pasti terdekat itu di teman-teman yang di bawah. Jadi contoh Karang Taruna itu, Karang Taruna itu pasti berhubungan langsung dengan teman-teman UMKM kecil. Kita ingin kolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna di Surabaya untuk memberi pelatihan bagaimana mereka bisa mengadaptasi kebutuhan konten dan lain-lain untuk membantu UMKM di daerahnya masing-masing. Saya yakin di Surabaya itu RT/RW-nya banyak pelaku ekonomi kreatif kecil yang perlu disupport banyak oleh pemerintah daerah, dalam hal ini RT/RW termasuk teman-teman Karang Taruna.
0: Jadi gitu ya, Mas Rudi ya. Dan buat Yos yang ada di Sidoarjo, suwun ca. Kembali suwun ya.
1: Udah puas ya jawabannya?
0: Simpel ya.
1: Iya, pantau aja terus berarti Instagramnya Rumah Literasi Digital untuk melihat ada pelatihan apa, event apa yang berkaitan.
0: Jadi buat kamu ada Surabaya sekali lagi yang juga maunya gabungan nih ngobrol sama kita nih, teman-teman dari Rumah Literasi Digital Surabaya. Sekali lagi kontaknya di mana, Gil?
1: Di 0811 921 2611. Ditunggu ya. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, hit me with another track.
5: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vicom Unitomo, Surabaya. Vicom Unitomo, the power of communication science.

0: Okay, kita masih dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya, 101.1 Hits Music and Information RadioNet
1: Station.
0: Mesti dipukul dulu dia baru ngomong, ya kan? Oke, okay, Rasulullah, kamu juga masih barengan sama Didi dan Brigit Estara yang juga kita masih ngobrolin soal teman-teman dari Rumah Literasi Digital Surabaya, ya gitu ya.
1: Yes, benar.
0: Tadi juga udah, oh ya, buat kamu Rasulullah yang pengennya gabungan bisa di nomor
1: 0811921611.
0: Okay. Itu dia. Jadi kamu mau tanya apa aja? Yang pengen kepo-kepoin Rumah Literasi Digital, ya. Kamu bisa ini apa ketik di nomor itu Aris Roboyo. Yeah. Nah, kemudian yang kedua selain WA apalagi tuh?
1: Oh, tadi ada di live-nya IG-nya ini ya, Rumah Literasi Digital. Langsung ketik aja ya, nanti akan dibacakan.
0: Ada tukang bacanya kan?
1: Ada. Tenang aja. Ada.
0: Ada tukang baca berarti ya. Dan kita juga masih barengan sama Mas Rudi
1: dan Mas Lukman.
0: Oke, Mas Rudi masih ada tanda kehidupan?
2: Iya.
0: Oh, masih.
1: Mas Lukman, ya. Aman.
0: Ya. Oke, kita lanjutin lagi nih. Gimana nih? Git, Brigit.
3: Ya, tadi kan Mas Rudi ada sempat ngomong tentang karang, udah mulai masuk ke karang taruna nih.
0: Yang lurus sama mic dong.
3: Oke. Udah mulai ini ya ke karang taruna. Nah, gimana nih selanjutnya? Next step-nya apa Mas Rudi?
2: Jadi event RLD ke depan itu kita akan kolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait yang sekarang lagi happening, sekarang lagi digandrungi sama teman-teman anak muda ya, okay. E-sport. Tapi kita akan talkshow itu lebih ke permainan yang saat ini dikenal, permainan di gadu-gadu, di pos ronda-ronda, permainan tradisional yaitu gaplek atau domino.
0: Oh iya, itu lagi ramai loh gitu ya, domino ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita ingin membuat talkshow tentang domino naik kelas, bagaimana saat ini domino itu sudah akan menjadi salah satu cabang olahraga di Indonesia.
0: Oh gitu ya Mas ya?
1: Cabang olahraga apa tuh Mas?
0: Enggak, maksudnya gini loh Git, itu kan domino
1: ya.
0: Terus kemudian gini nih Mas Rudi, itu kan dikatakan sebagai olahraga. Oke, okay. Nah olahraga tuh dari sisi mana gitu-gitu ya?
3: Iya, olahraga apa itu Mas?
0: Apanya yang olahraga gitu kan?
2: Jadi hari ini tuh ada dua calon cabur ya, calon cabang olahraga baru.
0: Oke.
2: Okay. Di KONI itu ya, ini Pordi sama Orado. Jadi dua-duanya itu terkait olahraga domino.
0: Pordi itu apa Mas?
2: Pordi itu persatuan olahraga
1: domino Indonesia.
0: Oke. Okay. Dan apa tadi satunya lagi?
2: Orado.
0: Orado itu apa tuh?
2: Orado itu
0: organisasi.
2: Saya lupa.
0: Iya, saya lupa
2: karena kita ingin kolaborasi dengan mereka.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa?
0: Dibuka dulu perubahannya dong.
2: Iya, jadi organisasi olahraga domino kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh, organisasi olahraga domino.
2: Kenapa okay. Kita bikin talkshow tentang domino naik kelas? Karena kita ingin meliterasi bahwa saat ini permainan domino itu akan menuju cabang olahraga yang dimiliki oleh Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Atau KONI, lebih tepatnya milik KONI.
0: Jadi gitu.
2: Gitu. Jadi kita talkshow itu dengan beberapa stakeholder, termasuk KONI, terus nanti itu ada akademisi untuk menjelaskan bagaimana sejarah domino dan lain-lain lah. Terkait.
0: Mungkin ini kali ya, olahraganya tuh melibatkan permainan otak itu tadi kan.
1: Iya.
0: Jadi macam apa tuh?
2: Catur. Seperti catur.
0: Catur.
1: Apa itu Mas?
0: Catur di
1: olahraga prestasi ya?
2: Iya, tentunya kan kalau kita ngomong olahraga harus olahraga yang berprestasi.
0: Dapat hadiah tuh. Gitu. Jadi buat kamu Resolo Boyo yang doyan banget sama main-main domino, kenapa enggak?
1: Iya kan? Oh. Domino itu
2: gaplek
1: tau?
2: Gaplek.
1: Saya kira gaplek.
2: Terus kan? Terus kita kembali ke digital. Sekarang itu permainan Doom itu sudah masuk ke salah satu platform game digital.
0: Wow, gitu ya?
2: Iya. Okay. Yang kita ketahui itu kayak game Islam itu sudah ada fitur tentang permainan domino di dalamnya.
3: Apa tadi?
2: Games Island atau HGI lah, lebih lama kerennya HGI.
3: Games Island.
2: Di Tapsu itu kita kepingin mereka itu dipertemukan jadi satu. Jadi ada mulai yang ngomong olahraga, terus ngomong perkembangan domino di Indonesia, terus habis itu ada yang ngomong tentang e-sport. Nah ini masih kita konsep bareng-bareng, tapi intinya kita sudah komunikasi dengan beberapa narasumber itu. Dalam waktu dekat lah, bulan-bulan apa gitu, kita nunggu teman-teman RRD itu siap. Arti dalam arti siap itu terkait narasumber, terus habis itu teman-teman peserta dan lain-lain.
0: Nah, terus katakanlah itu domino digelar ya gitu ya. Pasti ada jurinya kan? Yang dinilai apanya tuh Mas Rudi?
2: Jadi sepengetahuan saya ngobrol sama teman-teman Orado itu ada di permainan mereka itu memang ada juri. Satu ada juri, satu ada pengawas. Artinya apa? Ada pengawas karena enggak boleh kan curang. Maksudnya kalau lihat kanan kiri kan enggak boleh.
0: Jadi enggak boleh pakai jimat. Ada loh dia yang pakai jimat kan gitu Mas Rudi. Jadi ada dukun di belakang gitu. Betul kan?
2: Betul. Kenapa ngomong dukun? Karena nanti takutnya tiba-tiba ngantuk. Ngantuk itu kartunya beda. Domino itu olahraga yang mengasah otak seperti catur. Itu kan ada balok-balok angka kan di situ. Jadi kenapa ada juri, kenapa ada penilaian? Karena pasti di sana kan bagaimana dia bisa mematikan kartu lawan. Nah itu kan kalau mati di kan ada balok-balok, kan ada balok 6, ada balok 1 dan lain-lain. Makanya ada juri dan tapi lebih tepatnya untuk angka atau untuk juri apa saya kurang tahu, karena itu teman-teman Orado atau teman-teman Kordi yang mengetahui. Mungkin nanti di segmen selanjutnya teman-teman RRD bisa kolaborasi dengan Orado atau Kordi di istara ini.
3: Berarti domino ini lebih ke strategi ya?
2: Betul.
3: Lebih di poinnya adalah strategi. Kalau ngomongin gapai ya ngeliat Mas Didi aku jadinya.
0: Apanya?
3: Ya main gapai terus sambil ngopi.
0: Emang kapan kita nikah ngomong sama aku Mas segala, kan? Enggak, sekarang begini, katakanlah itu yang dinilai berarti poin-poinnya apa tuh Mas Rudi? Tingkat kecerdasan atau
2: mungkin tingkat bagaimana kartu lawan itu bisa kita matikan. Jadi artinya bagaimana kan domino itu kan ngomong untuk balok-balok itu kan ada balok-balok. Bagaimana lawan kita itu kartunya bisa kita matikan dengan kartu mereka itu nggak bisa keluar. Jadi contoh nih, dia nggak punya balok 6 nih. Kita punya balok 6 nih gitu. Bagaimana kita matikan dia agar kita menang. Jadi kartu kita habis kan gitu.
3: Bikin orang stuck ya.
2: Betul.
3: Lawan kita stuck berarti.
4: Boleh menambahkan ini
3: kayaknya.
0: Ya harus ditambahkan dong.
4: Kalau selama ini RLD itu kan poinnya adalah literasi digitalnya gitu ya Mas ya. Jadi kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa gaple itu enggak hanya di gardu, di pos kampling atau di jalan-jalan gitu.
0: Sekaligus itu apa namanya? Merubah image. Kayak gitu.
4: Iya, betul.
0: Kalau domino itu tidak sekelas gardu ronda.
4: Gardu ronda, betul.
0: Gitu, jadi gitu.
4: ya kan? Jadi agar permainan tradisional ini juga nantinya bisa naik kelas gitu loh mas. Artinya image-nya nggak hanya terkesan bahwa domino hanya mainannya orang-orang tua kan gitu, orang-orang
0: mainannya momentum begitu kan,
4: terutama itu sih, terutama artinya kita ingin mengedukasi bahwa dalam permainan domino ternyata juga ada lo strategi, ada lo yang bagaimana dalam satu grup permainan itu kita bisa beradu strategi yang menutup jalan lawan dalam permainan, terus yang akhirnya bagaimana itu menjadi satu kemenangan pada akhirnya kan gitu.
0: Oke, jadi kayak perang Iran gitu kan.
4: Betul, strategi betul.
0: Begini begitu kan.
4: Kok jauh banget Mas Gari.
0: Karena ngobrolin soal strategi tadi loh.
4: Siap.
3: Oh, keren banget sih. Ini di mana nanti acaranya? Spill dong, Mas.
0: Iya dong, spill.
2: Di salah satu hotel di tengah kota Surabaya.
3: Oh, di Surabaya.
0: Sebelumnya
3: ada apa?
2: Jadi rencananya setelah talkshow ini kita akan bikin roadshow. Wow. Jadi roadshow, talkshow, dan nanti ada event tentang Liga Domino.
0: Udah, artinya begini, berarti ntar lagi juga promosi di Istara juga nih. Roadshow Domino.
2: Betul.
0: Ya kan gitu kan?
3: Iya, wajib.
0: Jadi arek Surabaya, buat kamu yang tertarik atau nyandu banget sama permainan domino atau gaple gitu kan, kamu bisa langsung aja. Gimana tuh Mas Rudy? Apa namanya pendaftaran dia?
2: Nanti tunggu flyer kami, makanya pantau medsos kita, media sosialnya RLD di Instagram. Nanti ada flyer terkait pendaftaran dan lain-lain.
0: Itu dia jawaban dari Mas Rudy ya.
4: Coming soon pokoknya Mas.
0: Coming soon. Aduh, kayak film horor aja nih coming soon ya.
4: Yang merasa punya strategi, yang merasa punya kemampuan untuk mengolah strategi ya, kami tunggu nanti secanggih apa strateginya gitu.
0: Oke, terus apa lagi nih Mas Lukman?
4: Kalau itu sih ya seperti yang sudah disampaikan Mas Rudy tadi Mas, yang terdekat sih kami masih fokus pada Liga Domino itu ya, yang kita nanti juga pasti karena kami rumah literasi, kami ingin membuka ruang literasi pada publik juga Mas, bahwa image-image yang sebelumnya ini harus dirubah gitu, bahwa bisa kok cabang olahraga domino ini juga seperti catur nanti bisa membangun satu prestasi bagi anak-anak muda Indonesia, baik di tingkat nasional ataupun internasional gitu.
0: Oke, sekarang katakanlah itu di Surabaya fenomenanya begitu, apakah bisa kemungkinan itu kemudian juga fenomena di Jakarta?
3: Iya.
4: Saya pikir ini kan ya, karena nanti
3: iya, pertanyaan yang sama.
4: Ya, betul. Itu pertanyaan yang bagus sih kayaknya Mas.
0: Gimana Mas Lukman?
4: Kalau itu sebenarnya gini Mas, kalau untuk urusan apa konteks itu kami di luar konteks itu ya Mas ya. Karena itu kan nanti stakeholder-nya beda gitu.
0: Oh gitu.
4: Ada ini. Cuma yang kami tangkap adalah di rumah literasi digital adalah selama ini ada rencana bahwa nanti domino adalah akan menjadi cabang olahraga yang tentu secara sistematis itu pasti juga secara nasional gitu. Secara nasional
0: tidak hanya di Surabaya. Ya. Proses kali ini ya.
4: Saya pikir sudah ada kalau setahu kami ya Mas ya. Izin koreksi kalau salah. Setahu kami itu sudah memang di beberapa kota juga sudah masif Mas. Tentang
0: di mana aja tuh Mas Lukman?
4: Kayaknya kalau nggak salah terdekat akan ada event Menpora kalau nggak salah ya, level Menpora kementerian. Artinya ini sudah domino itu sudah sangat serius untuk digarap menjadi cabang olahraga Mas. Nah itu yang gaya kami di rumah literasi digital hanya ingin mengedukasi masyarakat menyampaikan bahwa domino itu bukan hanya permainan di gardu atau pos gambling gitu, bahwa ini juga adalah cabang olahraga yang nantinya juga berpotensi untuk

0: mulai.
1: Artinya masih fresh from the oven nih.
0: Betul. Nanti artinya apa? Artinya bahwa Domino naik kelas. Naik kelas ini akan terwujud salah satunya masuk di salah satu cabang olahraga yang dimiliki Koni.
1: Oke.
0: Kenapa rumah literasi itu akan membuat talk show tentang Domino naik kelas? Kita ingin membreakdown semua itu. Jadi mulai tentang olahraga yang olahraga di gadu-gadu, olahraga yang biasanya kata Pak Didi tadi dilakukan ada konotasi negatif ya. Nah itu sekarang kan mau ada jenjang mau ke cabang olahraga.
1: Gitu.
0: Kemudian di sisi digitalnya ternyata ada e-sport yang mendukung, yaitu yang dimiliki sama Hakim Islam. Jadi kita ingin jadi mempertemukan mereka itu. Jadi mulai sejarah Domino seperti apa masuk ke cabang olahraga seperti apa hingga ada fenomena e-sport yang muncul dengan ada salah satu apa ya di HP-nya aplikasinya itu adalah permainan Domino.
1: Gitu. Nggak tanya hadiahnya apa sih gitu kan? Kok diem aja lo gitu?
2: Kalau itu kayaknya coming soon aja deh mas. Coming soon aja kayaknya.
3: Dia tunggu flyernya.
2: Betul. Biar nanti kalau itu di spill semuanya di sini kan selesai sudah mas. Kita nggak bisa ke istara lagi.
0: Iya, kita nggak undang lagi nanti.
1: Jadi kurang greget ya.
2: Iya.
1: Oke, buat kamu ada Surabaya sekali lagi ya, yang maunya bertanya soal rumah literasi digital yang salah satu diantaranya adalah apa tuh gaple tadi,
3: Domino,
1: jurnalis juga gitu yeah. Kan. Sekali lagi kamu juga bisa kontak-kontak nih di nomor
3: di 0811-921-2611. Atau bisa juga tadi di masih live ya Instagramnya Rumah Literasi Digital.
1: Sambil siap-siap tuh jari-jarinya ya kan.
3: Yes. Lanjut ya.
1: Jadi sekali lagi kita bakal nyambung lagi ngobrolin soal produk-produk yang lain gitu-gitu ya.
3: Iya.
1: Kita dengerin dulu ya satu ini kan.
3: Yes.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: The number one radio station. Always a better music mix.

0: 101.1 Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Oh, enak kan kolaborasinya? Duetnya enak kan teh? Oke, ada sebuahnya buat kamu yang sekali lagi. Ini kontak personnya nih yang pengen kepo-kepoin ya gitu ya.
0: Yo, di 0811 921 2611.
1: Nah, kamu wis takon opo ae lah. Gitu ya gitu ya. Iya. Takon opo opo opo gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya, apapun lah yang tentang
1: sembarang berkaitan dengan rumah literasi digital ya kan.
0: Iya.
1: Kemudian ada lagi selain kotak person apa tuh Git?
0: Ya, kita masih live di Instagramnya Rumah Literasi Digital. Langsung aja ketik pertanyaan ketik apapun.
1: Ada Abang Denny
0: yang lagi ngecek.
1: Oke Git, tadi kita udah ngobrolin soal gaplay alias domino. Ya kan?
0: Yes.
1: Tadi udah dijelasin sama Mas Rudi dan juga Mas Lukman, bla bla bla bla bla, begitu kan? Jadi buat kamu ada Surabaya yang nagih banget untuk urusan domino, kenapa enggak untuk gabung gitu loh gitu ya?
0: Yes, benar. Cuman katanya kan masih enggak bisa di-spill banyak-banyak ya.
1: Rahasia.
0: Rahasia.
1: Jadi cuman dimunculin sedikit doang, ya
0: yes,
1: kan?
0: Yes, benar benar.
1: Oke, okay, terus produk apa lagi? Produk lainnya lagi apa nih, Mas Rudi sama Mas
0: Eldon?
1: Ganti. Ada Bang Eldon.
2: Balik lagi.
1: Bang Don, gimana nih Bang Don?
2: Baik, baik, baik. Oke, apa ini yang tanya nih? Apa produk ya?
0: Iya.
1: Oh, enggak, kita lagi ngobrolin arisan ya. Arisan metropolitan.
0: Tadi ini agak melihat tadi di Instagramnya RLD kemarin ada ini ya, ada pelatihan short content AI ya.
2: Short content AI, benar.
0: Itu bisa diceritakan sedikit?
2: Ya, saat ini kan banyak ya apa content creator itu membuat konten-konten terutama di visual karena informasi lewat visual kan lebih gampang dipahami. Untuk menghasilkan konten visual yang maksimal itu kan pasti ada cara-cara tertentu ya, cara-cara khusus ya.
1: Okay.
2: Apalagi saat ini kan lagi trennya penggunaan artificial intelligence, AI, dan AI sendiri kan banyak terusnya mulai Google Flow, ChatGPT, Grok, dan lain-lainnya lah.
1: Yeah.
2: Nah itu kemarin ada ya mentornya, kebetulan mentornya ada di sini juga nih Mas Denny.
1: Mas Denny ada di sini. Lagi pendiam dia.
0: Jadi next sama Mas Denny ya.
2: Harusnya nih. Yang fan nextnya harus Mas Denny nih. Iya. Sesinya ini.
1: Sekarang Mas Denny lagi handle IG live IG.
2: Standby dulu.
1: Iya Mas Denny itu live IG ya. Bukan TikTok ya.
3: Bukan.
1: Oke.
2: Nah di situ kan kemarin kebetulan menggunakan Grok ya, Grok Strokes juga Google AI Studio.
1: Agnes? Hah? Agnes juga ya, Bang Don?
2: Agnes maksudnya apa nih?
1: AI.
2: Oh.
1: Ada tuh kan namanya Agnes.
2: Agnes.
1: Iya kan? Agnes. Iya gitu ya. Agnes, Brigit, terus siapa lagi?
0: Brigit saya.
2: Ada yang mengatakan AI itu gini, angka ikut. Atau
1: angka ikut ya.
2: Karena seperti itu kan, AI itu kalau diperintah baru ini kan baru bekerja.
1: Oke. Okay.
2: Angka ikut atau angka asal iso.
0: Oke.
2: Okay.
0: Berarti kemarin nanti akan ada lagi berarti ya.
2: Insya Allah ada lagi. Ya. Okay. Ini ada sih sebenarnya tercetus rencana kita insya Allah sih kalau ini ya diizinkan sama Tuhan kita bikin kompetisi.
1: Tunggu enggak ini kan ceritanya Tuhan selalu mengizinkan bos. Jadi katakanlah ini Tuhan mengizinkan kan gitu gitu.
0: Yeah.
1: Ya kan? Jadi
0: positive thinking.
1: Iya dong. Jadi biar dijelasin lebih panjang lebar.
0: Iya benar.
1: Gitu kan.
2: Iya rencananya nih masih planning kita mau bikin kompetisi film AI. Nah ini sebenarnya kemarin itu yang di
1: biasa ya, kompetisi film AI.
0: Ya kamu ikut aja.
1: Oh gitu. Kan judulnya Upin Ipin ya. Apa sih? Ya terus sih Mas Andri.
2: Iya jadi yang acara kemarin itu adalah sebenarnya ini ya satu bentuk pendorong ya.
1: Okay.
2: Apa ya? Tes ombak. Tes ombak dan alhamdulillah ternyata kemarin direspon banyak. ini ya yang ngikutin sekitar berapa 20 lebih ya. Ini awal sebenarnya.
1: Oh iya?
2: Iya. Emang sih pertama kita melibatkan sebagian besar sih dari jurnalis sih. Karena dari jurnalis juga butuh ini ya konten
1: visual. Nah, itu durasi berapa lama tuh Mas Don?
2: Ya, sampai 7 menit ya.
1: 7 menit.
2: Sekitar 7 menitan
1: kan. Kemudian untuk kontennya, untuk temanya dan sebagainya tuh bebas atau dari ditentukan dari Rumah Literasi Digital?
2: Kemarin kalau namanya mentoring kita ini sih ada example ya, ada contoh ya. Okay. Contoh untuk mereka sebagai guidance-nya, guidance awal.
0: Karena jadi ngajarin prom ya?
2: Ya, ngajarin prom-nya itu. Nah, akhirnya mereka mengikuti beberapa tahapan-tahapan yang disajikan sama mentornya. Mulai dari awal itu kan ChatGPT ya, untuk apa mencari prom yang akurat, bagaimana untuk menghasilkan video yang maksimal ya.
1: Oke.
2: Okay. Menggunakan Grok, menggunakan CapCut itu untuk editingnya. Itu sih sebenarnya sih.
0: Berarti ini udah selesai gitu aja atau nanti akan ada lagi nih?
2: Pastinya ada.
1: Apanya tuh?
0: Pelatihannya.
1: Oh, pelatihannya. Oke. Okay.
0: Berarti kan kayak kalau cuma sekali gimana ya nih? Apakah nanti ada kayak istilahnya batch 2 lah atau
1: artinya nanggung amat gitu kan?
0: Iya, karena kan tadi bilangnya lebih dari 20 loh itu.
2: Iya. Gitu, pertama. Ibaratnya langsung cabut enggak enak kan.
0: Gimana sih enggak ngerti? Oke. Okay. Ini udah jam berapa sih sebenarnya?
1: Sekarang udah jam 8:30.
2: Makin ngantur ini.
1: Terusin.
2: Jadi kemarin alhamdulillah kebetulan dari apa yang pihak partner kita yang menyediakan tempat itu, mereka bahkan request di setiap weekend itu mereka menginginkan ada para mahasiswa yang biasanya nongkrong di situ ya untuk dibikin pelatihan serupa.
1: Nah, jadi artinya dari semua kampus tuh ya.
0: Tapi yang pertama ini yang banyak ikut anak-anak kampus atau gimana?
2: Yang pertama emang ini sih didomani sama jurnalis kan kemarin. Terus kedua ada ini konten kreator juga ada. Itu. Nah, ini saatnya beranjak ke generasi mahasiswa, Gen Z.
1: Oke. Okay.
0: Mas jadi bisa ikut kan Gen Z?
1: Enggak, sementara kita kan generasi alpha. Oke, Bray.
2: Alpha kan ini ya, sering bolos ya.
1: Brigit sama aku nih generasi alpha. Jadi kita. Enggak terusin dong, enggak serius dong.
0: Serius dong sekali.
1: Serius sedikit dong.
0: Ini serius
2: sama tengahmu
0: itu.
2: Udah serius sebenarnya. Ini kancing paling atas diri saya kancingin ini. Udah tanda serius sebenarnya. Ya itu sih rencana kedepannya, nextnya seperti itu juga. Okay. Tapi nggak menutup kemungkinan yang agenda-agenda sebelumnya untuk mentoring UMKM masih kita berjalan. Kita masih ini ya, ada beberapa kota ya sama itu operator salah satu brand operator seluler itu kita ada kurang sekitar 7 kota lagi yang harus kita ingin.
1: 7 kota?
0: 7 kota ya, di mana di?
1: Mana aja tuh?
2: Nunggu mereka juga sih kota-kota yang ditunjuk juga. Karena targetnya adalah 11 kota.
1: 11 kota. Oke, 11 kota tuh mana aja tuh Bang Don?
2: Yang sudah kan Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, terus abis ini Madiun kalau enggak salah seperti itu sih.
0: Keliling dia
1: kali. Keliling ya.
2: Ngamen nih.
0: Ngamen dia.
1: Enggak, maksudnya gini loh Git. Apakah itu sampai di ini juga Medan, ya kan?
2: Jawa Timur ini, Mas.
1: Oh, ini masih Jawa Timur.
0: Ya. Tapi nggak ngomongin ini ya, RLD kan belum setahun nih tapi udah banyak banget ya.
1: Itu udah gondrong banget gitu kan.
0: Iya, udah Jatim. Maksudnya udah Jatim. Tapi harapannya nih kedepannya di Jatim aja, apakah RLD mau nasional nih?
1: Gitu. Ya, betul, artinya melesat sampai Indonesia Raya lah gitu kan.
0: Soalnya dari yang tadi Domino diceritain, ini nasional maksudnya. Oke,
1: okay, maunya.
0: Gitu soalnya kan. Oke, di Jatim dulu ya tadi di Surat-surat Jatim. Kalau ada yang ngelirik lain, apakah RLD nih?
1: Gitu kan.
2: Saya sih sebenarnya sungkan.
1: Namanya bermimpi boleh dong.
0: Iya.
2: Sebenarnya saya sungkan sih sebenarnya.
0: Kenapa Mas?
2: Sungguh-sungguh mengharapkan maksudnya. Maksudnya gitu.
1: Berarti tinggal nunggu momen aja kali ya.
2: Ya insya Allah sih bisa sih nasional. Karena dari itu 11 kota ini kan otomatis RLD ini dapat kepercayaan. Apalagi itu pilot project.
1: Oke.
2: Okay. Pilot project udah di apa dimintain sampai 11 kota. Otomatis kan itu sebagai indikator ya. Atau untuk expand ke beberapa kota bahkan luar pulau juga sih.
1: Oke.
2: karena perusahaan seluler ini kan wilayahnya juga nasional juga kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu sih.
1: Nah buat kamu ada Surabaya, buat yang pengen tahu lebih banyak soal rumah literasi digital ya gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi kita nggak terbatas cuman dalam ruang talkshow doang ya kan. Tapi jadi semisal kita habis siaran kemudian ada yang mau tanya gitu loh ya, gitu, ya
0: bisa
1: kan?
0: Langsung bisa. WA ke...
1: kejawab juga tuh kan. Kejawab juga apakah lewat IG atau ini kali ya apa telepon ya WA tuh
0: enaknya sih kalau di luar dari talk show ini mending langsung ke Instagram ya, direct message Instagram okay. aja gitu ya.
1: Jadi buat
0: bagaimana
1: kamu,
0: Mas Denny?
1: Oke. Okay. Okay, jadi buat kamu Surabaya yang apa namanya pengen tahu lebih banyak, mencoba untuk mengulik lebih jauh soal rumah literasi digital Indonesia karena judulnya serem kan Git, ya kan? Nah, kamu bisa type di IG ya, Mas Denny, di IG kita. Terus apalagi nih yang pengen diutarakan sama Mas Don dan juga Mas Rudy?
0: Mungkin ada sesuatu yang biar pendengar
1: Istara
0: tahu nih apa?
1: Monggo diunjuk
0: harapannya. Silakan Mas Rudy, Mas Rudy.
1: Monggo
0: diunjuk. Jangan diem Mas Rudy, ayo silakan. Lagi mikir domino nih Mas.
3: Jadi RLD itu kan rumah literasi digital. Jadi kita itu adalah rumah. Okay. Jadi garis besarnya kita itu kan rumah. Rumah, okay. Jadi pintu kami itu selalu terbuka untuk siapa saja yang okay. ingin belajar.
1: Okay.
3: Jadi mulai siswa, mahasiswa, pelaku UMKM, teman-teman jurnalis, teman-teman pelaku di dunia digital. Jadi tadi sempat disinggung sama kakak Brigit.
1: Oke.
3: Apa kita akan menasional atau apa? Itu kan cita-cita.
1: Jadi orientasinya begitu.
3: Gitu kan. Okay. Jadi RLD ini sebagai rumah, otomatis kita pengen ada rumah di Jakarta.
1: Cabang-cabangnya.
3: Kita pengen ada rumah di Medan. Kita okay. pengen ada itu.
0: Saya ikut amin.
1: Oke, okay. Nggak artinya gini loh, gitu. Itu kan nanti akan jadi semacam cabang-cabang gitu ya, kan, ya. Mas Rudy. Ya. Jadi cuman
3: betul.
1: Untuk office headnya Surabaya kali ya.
3: Artinya gini, artinya kita itu kepengen RLD ini hadir di mana-mana.
1: Oke, okay.
3: gitu. Jadi seolah-olah di Jakarta itu namanya Luma Literasi Digital Jakarta atau seperti apa? Intinya kita kepengen bersama-sama untuk meliterasi dunia digital ini.
1: Meliterasikan kehidupan lah.
3: Betul. Karena apa? Karena hari ini kita tidak mungkin hidup tanpa digital. Kita bangun tidur aja sudah.
1: Oh iya.
3: Melihat HP.
1: Oh iya. Gitu. Apalagi Brigit bangun tidur aja udah bukan cari apa-apa tapi HP dulu.
0: Saya
1: kan?
0: Doa
1: oh.
0: dulu. Saya doa dulu.
1: Oh doa terus nomor 2 HP.
0: Doanya di HP.
3: Nah, bahkan di pendidikan pun kan juga ada
1: okay.
3: Kegiatan yang lewat HP.
1: Oke. Okay. Online tuh kan.
3: Online gitu. Salah satunya sudah masuk SMA itu kan kayak Canva itu sudah masuk ke SMA. Artinya
1: tutorialnya tuh kan.
3: Betul.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kemana ada kan peserta itu dari teman-teman pelajar gitu. Jadi teman pelajar itu sudah
1: SMA.
3: Jadi ada yang
1: nah, SMA itu mulai kelas berapa, Mas Rudy?
3: Kemarin kelas 3 kalau enggak salah.
1: Okay. Yang kelas sebelum kelas 3 itu kelas berapa tuh? Kelas 12, 13 berapa tuh? 11 12 ya? Ya. Kalau SMA kan begitu 11 12. Ya,
0: saya enggak aja, saya enggak tahu.
1: Belum kita kan, karena kita generasi apa?
3: Betul.
1: Jadi kita terakhir
3: betul.
1: Iya, jadi artinya kelas 11 12 gitu. Itu kan belum ya. Jadi hanya kelas 3-nya gitu.
3: Kita kelihatannya sudah deh kalau yang SMK ya.
1: Oh SMK
3: duluan itu ada.
1: Mulai SMK. Awal dia kan. Kecuali SMA ya.
0: Jadi, berarti RLD sendiri ini buka kerja sama juga ya, kolaborasinya terbuka
3: betul.
0: Untuk siapapun ya.
3: Sekolah, betul. Universitas. Jadi ada plan kita itu yang nanti kolaborasi dengan salah satu sekolah. Jadi kita ingin menjadi
1: udah bukan, jalan tuh ya Mas Rudy.
3: Ini plan kita.
1: Oke.
3: Okay. Ini plan kita ke depan. Jadi bukan menjadi guru ya. Artinya kita menularkan ilmu yang dipunya teman-teman RLD ini terkait literasi digital.
1: Mungkin buat mereka tuh menjadi semacam vokasi kali ya.
0: Iya.
1: Ah, betul.
0: Vokasi.
1: Oke.
3: Okay. Betul itu. Karena yang perlu ditegaskan, pengguna media sosial kan di antara umur-umur di bawah kita, artinya
1: udah nggak sih lagi lah ya. Bangun tidur pun kita langsung medsos, gitu kan? Ya kan begitu kan,
0: Brigit
1: aja di jalan udah langsung medsos, jadi dia nyetir nggak ngeliat.
3: Saya mau tanya Mbak Brigit ini, mandi dulu apa pegang HP dulu? Jujur itu,
1: ya,
3: bangun tidur, mandi dulu.
1: Atau HP dulu?
3: HP dulu.
1: Apa gitu?
0: HP mas.
3: Artinya kita sudah ketergantungan gitu kan, dengan komplikasi.
1: Enggak, itu artinya fakta kan?
3: Betul.
1: Jadi enggak dibikin-bikin gitu loh gitu.
3: Betul.
1: Nah, artinya ini sebuah fenomena yang dimulai dari Brigit dulu, tapi ternyata yang lain juga sama kayak gitu.
0: Iya, termasuk gitu. Anda ya.
3: Dan tadi sudah dijelaskan sama Mas Direktur, sama Mas Eldon, bahwa RLD itu tugas utamanya mencegah disinformasi di media sosial. Itu yang penting.
0: Karena artinya terlalu banyak informasi
1: untuk antisipasi hoax tadi ya.
3: Betul.
1: Hoax dan konten-konten yang receh gitu kali ya.
3: Betul.
1: Oke. Are Surabaya, sebelum kita closingin gitu kan, acara apa namanya, apa gitu, lupa aku tadi namanya apa,
0: rilis talenta Surabaya Jagongan Baru,
1: rumah literasi digital Istara Talenta Surabaya Jagongan apa tuh gitu.
0: Iya, Jagongan bareng rumah literasi digital
1: yang bakal kita juga bakal gelar ya, kita gelar setiap hari
0: Hari Jumat
1: ya, jam 4 sore.
0: Jam 4 sore sampai jam 6.
1: Oke, dengan nomor teleponnya
0: di 0811 921 2611. Itu dan, khusus yang di Jumat Jagongan RLD ya.
1: Oke, dan IG.
0: Dan IG-nya Panda Keong Rumah Literasi Digital, disambung aja semuanya.
1: Oke. Nah, sebelum kita closing, ada kata kunci yang pengen disampaikan dari Mas Eldon dan Mas Rudy.
0: Digital nih, keyword.
1: Apa nih? Sebelum kita closing, apa nih? Ada yang mau disampaikan nih?
2: Apa ya?
1: Yang nggak tahu apa enaknya.
0: Kita kan nanya mas.
1: Apa mau ngomong harga sayuran?
2: Ya intinya sih gitu sih, kita kita ini meliterasi kepada masyarakat, sekaligus juga nggak sekedar literasi aja ya, juga kita juga ingin membantu mendongkrak atau mendorong perekonomian. Itu aja sih sebenarnya. Okay. Simpelnya jawabannya itu memang.
1: Dari Mas Rudy apa nih?
3: Ini yang paling penting. Jadi kemajuan teknologi akhirnya menghadirkan AI. Tapi AI itu kan mesin, AI itu robot, tetap butuh tangan kita, tetap butuh tangan manusia.
1: Artinya tetap butuh nyawa ya?
3: Iya, dia tidak sempurna.
1: Oke.
3: Gitu.
0: Oke.
3: Jadi maka dari itu gunakan AI itu untuk untuk hal-hal yang positif. Karena hari ini di media sosial itu AI sudah banyak arti tanda kutip digunakan untuk hal-hal negatif.
1: Oke.
3: RLD hadir ingin menegaskan itu, bahwa AI gunakan untuk kebutuhan yang positif, jangan yang negatif.
1: Oke. Itu dia kata-kata mutiara dari Mas Rudy dan Mas Eldon ya, dari Rumah Literasi Digital Surabaya ya gitu.
0: Yes, benar.
1: Dan sekali lagi juga buat kamu Res Surabaya yang tetap pengen keep in touch ya Git.
0: Yep.
1: Jadi ada nomor kontak person berapa?
0: Di 0811 921 2611, atau juga bisa
1: IG ya?
0: Bisa juga DM ya kalau mau nanya. Ini di Tanda Keong Rumah Literasi Digital digabung semua ya.
1: Oke.
0: Mungkin udah kali ya, biar minggu depan lebih seru nih kayaknya.
1: Iya dong, jadi kita nyambung lagi, ngobrol lagi sama beliau-beliaunya kan Git.
0: Yes,
1: ya.
0: Benar.
1: Kita bakal ngebahas soal produk-produk lain yang lebih menggigit lagi.
0: Yes.
1: Ya kan, terus yang lebih up to date lagi.
0: Yes.
1: Soal apa tuh Git, fotografi
0: tadi AI kan masih fashion banyak tuh
1: kan? Fashion ada juga kan,
0: fashion ada ya,
1: ada
0: kayaknya
1: ada.
0: Semua literasi ya,
1: ada ya mas,
0: semua literasi ya. Bisa masuk ya,
1: fashion ada ya,
3: fashion ada karena kalau sekarang itu buka TikTok, buka Instagram itu pasti banyak yang cantik.
0: Oke. Baik
1: Git. Oke, okay, setuju.
4: Itu kebanyakan produk AI.
1: Nah,
4: bagaimana Mbak Brigit tuh rambutnya bisa panjang?
1: Wow.
4: Pakai baju Cinderella itu kita pakai AI bisa. Gitu.
1: Bersama sepatu kaca.
4: Betul.
1: Ya?
0: Jangan, jangan, jangan. Nanti banyak yang ngejar.
1: Oke, okay, good. Jadi buat Ara Surabaya, makasih banyak ya buat gabungannya di sore hari ini. Dalam rumah literasi digital Istara yang juga pastinya kita bakal hadir setiap hari Jumat ya gitu ya.
0: Ya.
1: Thank you so much.
0: Signing off ya.
1: Dan kita pamit dulu.
0: Pamit dulu. Terima kasih. Number one for classic hits. Your number one online radio station.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin bener, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back. Back in time. It's time for a classic. Hit music and information.

berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Number one for classic hits.
4: Your number one online radio station.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasan yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
2: It's music and information.

0: is the number one radio station.
1: It's music and information.
0: Non-stop music.
1: 101.1. Hit music and information.
2: Ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
3: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
4: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
5: Public Announcement Service presents by...
0: This is the number one radio station.
6: Point one is Ara Hits Music and Information Radionet Station. Arek-arek Surabaya, kamu masih bareng Fania Istara di sini. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, lagu memorable kamu, atau lagu yang pengen kamu dengar, langsung aja request di WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi Istara FM yang gampang banget downloadnya di Play Store. Tinggal klik unduh dan sudah. Kita juga menyediakan banyak platform online buat arek Surabaya yang lagi di luar jangkauan untuk mendengarkan analog kita. Kita ada di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Tunggu apa lagi arek Surabaya? Langsung request aja ya.
7: Surabaya's Music Station is
8: in the mix. In the mix. Back to back, beat to beat.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pacuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back.

101.1 is Ara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya, pasti udah gak asing nih sama suaraku kan? Ya langsung aja kamu ditemenin sama Fania Istara di sini. Langsung aja cus ke Istara FM di frekuensi 101,1. Okay. Kamu bisa langsung request lagu kesukaan kamu ke WA kita di 0877-9036-5617 atau lewat TikTok dan Instagram kita di @istarafm. Jangan lupa juga di follow YouTube serta Facebook kita. Kita juga banyak platform streaming online di Xspace Radio, di Radio Box, di Noise Radio dan juga Radio Garden. Tunggu apa lagi? Langsung aja ya, Rek Surabaya.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: FM 101.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Hai, masih sama announcer yang setia nemenin kamu buat dengerin lagu terbaik dari koleksi Istara FM. Halo Rek Surabaya, bareng sama Fania Istara di sini. Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa banget langsung di Instagram kita di @istarafm. Atau kamu juga bisa lewat WA di 087790365617. Dan juga jangan lupa, kita juga ada YouTube loh di @Istara Hits Music Station. Langsung aja di subscribe. Kita juga ada di Noise Radio, di Radio Garden, Radio Box, dan juga X-Space Radio. Banyak platform buat kamu ya Rek Surabaya yang mau request atau mau dengerin Istara FM. Langsung aja Surabaya's Music Station, Istara
1: FM. Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
4: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

91 is Ara Hits Music and Information Radionet Station. Hai halo Arek Surabaya, bareng Fania Istara di sini. Aku nemenin kamu selama 3 jam. Buat yang lagi di kantor atau lagi di jalan, bisa banget langsung download aplikasi Istara FM di Play Store buat akses langsung mendengarkan radio Istara FM. Atau nih kamu juga bisa Arek Surabaya lewat di Radio Garden, Radio Box, Noise dan juga X-Space Radio. Kabar baru, kita juga punya YouTube ya Arek Surabaya. Langsung aja subscribe dan like di Istara Hits Music Station. Langsung request aja ya Rek, ditunggu.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fitkom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh, itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Is Ara Hits Music and Information Radio Net.

di 0877-903-656-517 atau lewat TikTok dan Instagram kita di @istarafm. Jangan lupa di follow ya, wajib, wajib, wajib. Terus kita juga ada di platform lain seperti Radio Box, Radio Garden, Noise, dan X-Space Radio. Ditunggu ya, Rek Surabaya.

Balik iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting.

berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Bareng Fania Istara di sini buat arek-arek Surabaya maupun di luar kawasan Surabaya yang mau request, mau curhat, mau apapun deh itu boleh banget langsung di chatroom aplikasi Istara FM atau lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Kita juga ada di media streaming di Radio Box, Noise Radio, Express Radio dan juga Radio Garden. Atau mau langsung lewat WA boleh banget. Kita ada di 0877903656.

0: is the number one radio station. Never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Start up.
2: One One Point One Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Barengan sama aku Arya Istara, buat kamu arek-arek Surabaya yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung lewat Instagram kita @istara_fm, bisa juga lewat WA di 0877 9036 5617. Kamu juga bisa akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, aku Arya Istara yang nemenin kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Surabaya.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
4: 101.1.
3: It's time for music.
4: Good music and information.
5: A star. Spotlight.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information. Star Spotlight.

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: Eh, lihat deh itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information. A star. Spotlight.

0: More music in the mix.
1: Anda sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat? Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 082227202027 atau 082122120110.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag, seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vakum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional, Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian, Ordnungsamt, peraturan kota, Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman. Now, this is what you call music radio. Hit music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985.

0: iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: place.
1: It's time for a classic.
2: Hit music and information.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya. Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
2: Istara, number one, top 40.
3: Of this month.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istar 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.
3: 101.1 Hit Music and Information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
4: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
5: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
6: Public Announcement Service presents by
7: This is the number one radio station.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istana Music Information Radio Station. Halo Are Surabaya, besok libur kan? Nah, berarti malamnya waktunya bikin memori, bukan cuma tidur cepet. Kamis di tanggal 14 Mei 2026, siap-siap pecah bareng di Jawa Pos Arena karena bakal ada Antri Normal Tour 2026 Surabaya. Bayangin, lampu mulai redup, musik mulai naik, semua orang nyanyi bareng, lama bareng, teriak bareng ya pastinya ya. Gila sih, vibes-nya pasti pecah banget. Jadi buat kalian yang ngakunya paling gak bisa diem kalau dengar musik favorit, wajib banget datang. Tiketnya masih bisa kalian amankan sekarang di www.antinormaltour2026.com. Ajak satu tongkrongan sih.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Tiga lembaga Amerika di bidang advokasi konsumen, kebijakan digital, dan keamanan cyber global belum lama ini merilis sebuah laporan yang menyoroti soal peningkatan tren ancaman cyber kepada konsumen. Salah satunya soal meningkatnya penipuan berbasis pesan teks dan aplikasi secara tajam, terutama di kalangan Gen Z. Disebutkan kalau mereka menemukan upaya penipuan yang dialami oleh warga Amerika melalui email, media sosial, pesan teks, atau melalui aplikasi perpesanan sebanyak 74%, dan serangan cyber atau penipuan digital melalui pesan teks sebanyak 30%. Dan itu terjadi pada usia 18 hingga 29 tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 27%. Presiden dan peneliti utama Gen Z di Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Gen Z atau generasi muda sering menjadi sasaran penipuan nih, RS Surabaya. Yang pertama, jumlah pesan teks harian komunikasi utama Gen Z yang ratusan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh sang penipu. Yang kedua, Gen Z cenderung ada dalam grup pesan yang besar dan bersinggungan dengan kontak yang tidak dikenal. Akibatnya, nomor teman dengan nomor sang penipu dapat dengan mudah tertukar. Ketiga, Gen Z kurang berpengalaman untuk mengenali penipuan, tapi memiliki akses instan ke uang di ponsel mereka. Hal ini membuat sang penipu cenderung berhasil karena berkurangnya hambatan.
2: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.